0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

ya, masih bersama Lydia Karisti pagi hari ini. Sekali lagi selamat pagi, happy weekend, selamat menikmati waktu liburan, selamat kerja untuk hari ini yang masih kerja gitu teman Pre2. Semoga kalian hari ini dapat berkah yang banyak, terus cuannya banyak juga. Salam buat teman-teman juga yang kerjanya di luar ya, kayak teman-teman ojol, banyak juga yang dengerin kita ya, menemani kerjaannya kamu, perjalanannya teman Pre2 juga yang mungkin hari ini menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta buat jalan-jalan. Oh iya, tadi malam ada gempa bumi ya teman Pre2 ya. Aku juga ngerasa ya, tapi enggak terlalu lama sih. Enggak tahu ya untuk pusat gempanya di mana ya, karena aku juga belum update semalam ya. Dan kali ini aku update dulu ya informasi cuaca buat teman Pre2 di hari Sabtu ini. Untuk siang menjelang sore ya, untuk sebagian besar wilayah yang ada di Sulawesi Utara seperti Manado, Bitung, Tomohon, Kota Mobagu juga, Minahasa, Bolmong, sampai Kepulauan, ini bakalan diwarnai cuaca cerah ya hingga cerah berawan ya. Dan pastinya semoga cuaca ini terus cerah ya, nggak hujan, supaya aktivitas kalian lancar aja ya. Semoga juga perakiran cuacanya benar gitu teman Pre2. Tapi aku ingetin lagi, kalian sering-sering untuk cek informasi cuaca dari situs resmi BMKG gitu teman Pre2 ya, supaya bisa tahu gimana perkembangan cuacanya. Dan jangan lupa juga teman Pre2 selalu memperhatikan aktivitasnya kamu kalau di luar rumah ya, karena cuaca panasnya ini lumayan loh ya untuk

Buat kalian yang di luar ya, untuk tetap menjaga kondisi tubuh tuh harus melakukan kayak minum air putih, vitamin ya, terus menghidrasi tubuhnya teman Pre2 ya. Oke, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu hits. Nanti dia masih bakalan kembali, aku siapin dulu berbagai informasi updatean buat teman Pre2 di pagi ini. Hey.

0: udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dia bilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke deh Nat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. No matter what, no matter what.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya, banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik kamu.

0: running lagi. Aduh,
1: Udah ini, mana?
2: Kiu kiu, sendiri aja neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin nggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menjaga hati, demikian ada Yunika kembali sudah menyapa Anda, ya, mempertemukan saya dengan Anda juga di kesempatan edisi siar hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Ya, suasana siang ini tampak udara cuaca yang begitu panas, ya. Ini dampak pengaruh El Nino, ya, karena itu panas yang menyengat, ya, pastinya berdampak untuk kesehatan kita dan juga bahkan berdampak untuk lingkungan. Nah, ini menjadi tantangan, ya, buat kita semua, ya, dengan tetap menerapkan hidup sehat, ya, dan terlebih khusus hemat air dan mengkonsumsi air putih, ya, sebanyak-banyaknya, jangan sampai terdehidrasi. Oke, semoga hari ini, hari ini rupanya akhir pekan, ya. Happy weekend, ya, untuk semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Iya, khusus untuk pecinta Piala Dunia, ya. Hari ini ada beberapa partai, ya, yang main, tapi hanya dua saja yang dapat kami siarkan, ya, secara langsung. Tadi pagi dini hari jam 3 Norwegia Prancis 1-4, ya, atas Prancis, ya, kemudian Senegal dan Irak, ya, 5-0, ya, atas Senegal. Kemudian, iya, Tanjung Verde versus Arab Saudi itu 0-0, ya, seri. Sementara untuk Senegal dan Irak, ya, juga main di jam yang sama tadi, ya, barengan dengan timnya Norwegia Prancis, tapi tidak kami siarkan. Kemudian jam 8 tadi juga barengan main, ya, Tanjung Verde Arab Saudi di jam yang sama juga bersama Uruguay dan Spanyol, ya, tapi kami hanya siarkan secara langsung untuk Uruguay dan Spanyol, hasil 0-1 atas Spanyol. Ya, sementara jam 11 nanti, ya, ada Mesir versus Iran, ya, dan di jam yang sama juga Selandia Baru versus Belgia. Ya, tapi dua partai ini tidak dapat kami siarkan, ya. Dan untuk partai besok, ah, ini partai-partai unggulan nih, ya. Ini akan kami siarkan jam 5 pagi besok, Panama versus Inggris. Kemudian di jam yang sama juga Kroasia Ghana, tapi tidak kami siarkan. Nah, di jam 7.30 Kolombia versus Portugal. Ya, Kolombia versus Portugal besok. Dan iya, di jam yang sama juga Kongo versus Uzbekistan, ya, dan di jam 10 Aljazair versus Austria, iya, dan Yordania versus Argentina besok jam 10, ya. Kami akan siarkan secara langsung besok untuk tiga partai, Uruguay versus Spanyol jam 8 pagi, maksud saya Panama versus Inggris, ya. Panama versus Inggris jam 5 pagi. Kemudian Kolombia versus Portugal jam 7.30. Kemudian Yordania versus Argentina besok jam 10. Ya, kami siarkan secara langsung. Nah, nantinya di Senin sudah memasuki, ya, 32 besar, ya. Oke, baik, pendengar, pastikan Anda, ya, untuk jangan melewatkan, ya, yang Anda jagokan, ya, tim mana kira-kira, ya, yang akan berhasil lolos ke babak 16 besar setelah masuk di 32 besar, ya. Iya, oke, tetap bersama kami di Persatu Herakleman, kanal informasi dan inspirasi, sambil tetap mewaspadai dampak cuaca, ya, siang ini panas yang begitu, apa, ya, panas. Kalau orang Manado bilang panas pidis. Ya. Oke. Baik, pendengar, nanti ada beragam informasi juga yang siap saya hadirkan untuk melengkapi wawasan informasi Anda bersama kami di akhir pekan, ya, hari ini
Ya, bersama Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang ada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kecamatan Lirung. Telah diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodisa, sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saraa dalam bahasa daerah artinya tertimpa dari pelarian ular raksasa. Pulau ini menawarkan pemandangan gradasi tiga warna air laut yang indah. Selain itu, pasir pantai Pulau Sara juga acap kali disebut dengan powder sands karena berwarna putih dan lembut bagaikan tepung. Di balik keindahan alam yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung, tersirat kisah sedih menjadikan pulau ini terbelah menjadi Sara kecil dan Sara besar. Konon, menurut legenda, dahulu kala pulau ini terdiri dari satu bagian. Terbelahnya pulau ini bermula dari seekor ular raksasa yang sedang mengejar tunangannya yang bernama Woing Sangiang. Saat dalam pengejaran, ular raksasa tersebut tidak sengaja memakan batu api yang dikiranya makanan, yang membuatnya meronta-ronta dan mengakibatkan ekornya menghantam Pulau Sara dan menjadikan pulau ini terbelah menjadi dua bagian yang saat ini dikenal dengan nama Pulau Sara Kecil dan Sara Besar.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata, sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama.

0: Sejak malam itu, kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami, Nak.

Oke, baik pendengar kita yang beda, demikian ada Firza ya. Kembali sudah hadir lagi menyapa Anda siang hari ini ya, sambil menikmati aktivitas atau mungkin siang ini lagi apa ya, sedang dalam perjalanan lah ya, menuju ke satu tempat mungkin berwisata ya, atau Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati waktu istirahat ya. Biasanya kan akhir pekan itu dimanfaatkan untuk apa nih, balas dendam, tidur sepanjang hari. Oke, baik pendengar, gimana prediksi untuk timnas Panama dan Inggris yang akan main besok pagi ya, dini hari jam 5 ya, dimana pendengar Inggris yang akan melakoni pertandingan penutup ya di grup L dengan menghadapi Panama, dan laga ini menjadi krusial bagi Inggris untuk mengamankan posisi teratas grup. Sementara Panama yang telah dipastikan tersingkir tetap akan berjuang ya demi kehormatan dan poin perdana di turnamen akbar 4 tahunan tersebut ya. Nah, skuad yang berjulukan The Three Lions ya berpeluang besar melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup apabila meraih kemenangan. Namun syaratnya Ghana tidak boleh mengalahkan Kroasia dengan selisih 2 gol atau lebih ya. Sementara di sisi lain, Panama tidak lagi memiliki peluang untuk melaju ke babak selanjutnya setelah menelan kekalahan beruntun dari Ghana dan Kroasia. Namun pendengar, tim asuhan Thomas Christiansen ya tetap punya motivasi tinggi untuk mencoba untuk mencetak sejarah meraih poin pertama di Piala Dunia tahun ini. Ya, bagaimana dengan

Prediksi Kolombia-Portugal, ya di mana pendengar duel perebutan posisi puncak grup K. Kolombia-Portugal ya akan kami siarkan secara langsung besok ya, jam 7.30 Wita. Ya dan pendengar, Kolombia saat ini memimpin klasemen grup K dengan koleksi sempurna 6 poin dari dua pertandingan setelah menundukkan Uzbekistan dan Kongo ya. Sementara Portugal juga ada di posisi kedua dengan 4 poin. Nah, skuad asuhan Roberto Martinez ini mereka harus wajib meraih kemenangan untuk bisa merebut posisi puncak klasemen. Sementara di sisi lain La Tricolor hanya butuh hasil seimbang saja untuk mengunci status juara grup dan berpeluang mendapatkan lawan yang lebih ringan di babak 32 besar. Ya, jadi laga Portugal dan Kolombia ini ya menjadi ujian konsistensi ya untuk dua tim yang sama-sama dijagokan sebagai kuda hitam peraih trofi ya. Kalau Kolombia terpleset dan kalah, mereka berpotensi menghadapi lawan berat nanti di grup L pada fase gugur. Iya, dan baik pendengar, nantikan saja ya seperti apa laga Panama Inggris ya, akan main jam 5 pagi besok ya. Jam 5 pagi dini hari di fase grup L ya, mereka main di Stadion New York. Kemudian jam 7.30 Wita, Kolombia versus Portugal ya di fase grup K, main di Stadion Miami ya. Sementara di jam 5 pagi besok juga di jam yang sama itu Kroasia akan berhadapan dengan Ghana ya. Oke, dan besok Minggu juga jam 10-nya itu Yordania versus Argentina. Oke. Baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih terus temani Anda dengan lagu-lagu spesial ya, pelengkap hiburan Anda di kesempatan siang hari ini, walaupun cuaca siang ini luar biasa panasnya ya.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmati.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya.
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya sayang, kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar enggak ada kuman.
1: Bagus sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

Kamulah Takdirku. Demikian ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya, sudah mewarnai lagi siang Anda sambil mungkin mempersiapkan rencana mau makan siang di mana atau mau makan apa siang ini. Oke, saya hadirkan dulu satu informasi untuk Anda pendengar ya. Ini terkait dengan konser ya. Di mana pendengar, salah satu grup band rock legendaris asal Amerika ya akan dikabarkan akan tampil ya konser di bulan November mendatang. Seperti disampaikan oleh Raja Wali Indonesia bahwa Guns N' Roses akan tampil di Indonesia pada 21 November 2026 mendatang. Ya, grup musik rock legendaris ini pernah menyambangi Indonesia usai konser terakhir mereka tahun 2018. Ya, dan tur konser di Indonesia memang menjadi bagian dari rangkaian tur dunia Guns N' Roses yang merupakan kelanjutan perjalanan internasional band yang terus berlangsung setelah rangkaian konser pada tahun 2025. Dan tur di tahun 2026 ini ya akan membawa Guns N' Roses tampil di sejumlah negara lintas benua secara bertahap. Ya, dan konser di Indonesia menjadi salah satu agenda penting juga ya dalam tur dunia Guns N' Roses yang berlangsung sepanjang tahun 2026. Nah, kehadiran kembali band ini diharapkan tentu bisa menjadi ataupun mendapatkan sambutan besar ya dari penggemar musik rock tanah air. Dan kehadiran Guns N' Roses di Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri tentu bagi pihak penyelenggara. Ya, konser ini diharapkan juga bisa menjadi momen bersejarah untuk penggemar musik rock dari berbagai generasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
2: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras dek. Terpanggil dari hati nurani saya dek, saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan dek.
2: Maafin saya pak, tilang saya pak, please tilang saya pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Aku bukan pilihan ya, demikian ada Rio Febrian dan Pongki Barata ya, sudah hadir lagi melengkapi siang Anda. Mungkin ada yang sudah sementara menikmati makan siangnya, panas siang ini semakin panas. Oke, saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda kali ini dari cabang olahraga ya, cabang bola voli, di mana timnas Indonesia untuk voli putra memastikan langkah ke babak semifinal di AVC Men's Cup 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman 3-1 ya di laga terakhir Pool B. Dan hasil positif ini pun memastikan Indonesia finish di peringkat kedua klasemen Pool B sekaligus mengamankan tiket ke babak semifinal turnamen bergengsi tingkat Asia. Ya, dan pendengar, dominasi Indonesia ya setelah kemenangan 3-1 memastikan mengakhiri fase grup B di posisi kedua. Dengan hasil tersebut, timnas voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AVC Men's Cup 2026. Oke, untuk selengkapnya rangkuman informasi berita olahraga Anda bisa simak ya lewat penyampaian Dinamika Olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian pamit ya dari Tulus. Akhiri kebersamaan kita untuk sesi pertama di Manado siang ini. Saya lanjutkan ya untuk sesi keduanya selesai penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat ini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilat Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Tillman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicinta oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame terjadi keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berapa kan foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event, itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda, supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh, adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan

0: dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya baik, pendengar demikian 17 ya dengan Cinta Jangan Sembunyi. Ya sudah kembali hadir lagi untuk menemani siang Anda. Mungkin sudah sementara menikmati makan siangnya ya. Selamat siang aja untuk Anda. Masih ada dua lagu terakhir ya untuk Pop Indonesia di kesempatan siang hari ini. Saya hadirkan sampai di jam 1. Nanti di jam 1 ya Anda akan saya temani dengan lagu-lagu pilihan mancanegara spesial lagi ya. Oke, baik pendengar. Ya, sebelum saya hadirkan ya informasi lagu-lagunya, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Ini terkait dengan Piala Dunia ini, siapa saja negara yang sudah lolos ke babak 32 besar? Ya, di antaranya ada Meksiko, Swiss, Paraguay, Kanada, Brasil, Maroko, Amerika, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Afrika Selatan, Bosnia, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, Australia, Spanyol, Cape Verde, Inggris, Ghana, Mesir, dan Portugal. Ya, seperti apa laga terakhir nanti ya untuk sebelum masuk di 32 besar ya. Besok Anda bisa ikuti untuk siaran langsung Panama Inggris ya jam 5 pagi ya, jam 7:30 Kolombia versus Portugal. Ya, setelah BCL, Cinta Sejati dan Mike Mohede Setia, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang, lagu-lagu pilihan mancanegara siap hadir sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, kembali selamat siang pendengar ya. Lagu-lagu pilihan mancanegara siap hadir lagi untuk menemani siang Anda. Tapi kayaknya untuk siang ini akan berpotensi hujan rupanya ya. Karena langit Kota Manado saat ini sudah mendung. Ya, baik pendengar, mendengarkan lagu-lagu mancanegara ya. Nostalgia. Jadi saya ajak Anda untuk melintasi waktu lagi di siang hari ini ya. Lagu-lagu nostalgia yang saya pastikan boleh mengingatkan kita bahwa kita pernah melewati banyak cerita, banyak kisah, ya, kebahagiaan, dan semua itu bukti bahwa kita mampu bertahan sampai hari ini. Ya, dan lagu-lagu pilihan siang hari ini ya, bukan hanya sekedar hiburan, tapi boleh menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Ya, menemani Anda yang mungkin saat ini sementara menikmati waktu santai, ya, waktu istirahat, ya. Dan mendengarkan lagu-lagu nostalgia juga boleh mengajarkan bahwa waktu memang terus berjalan, ya. Nilai-nilai kehidupan tentu tidak akan pernah usang, ya. Dan di balik setiap lagu pasti ada kisah yang mungkin berbeda, ya, bagi setiap Anda yang mendengarkan. Ya, dan tentunya lewat lagu-lagu siang hari ini juga ya boleh menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar apa yang belum dimiliki ya, tetapi bagaimana kita mensyukuri perjalanan yang sudah kita lewati. Karena setiap kenangan ya, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit ya, itu menjadi bagian dari setiap cerita yang bisa menjadikan kita lebih kuat ya, lebih bijaksana dan lebih menghargai setiap momen yang ada sampai hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa mempunyai 7 bab. Bab pertama membahas sidik jari kemenangan. Pendengar, semua orang mempunyai sidik jari antara satu dengan yang lainnya berbeda. Di dalam sidik jari ini tersimpan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang akan membawa kita untuk menuju kesuksesan yang dicita-citakan. Bab 2, sepasang bidadari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dari sepasang bidadari? Yang dimaksud sepasang bidadari di sini adalah orang tua kita, terutama untuk mempermudah pintu rejeki. Salah satu kiat atau tips untuk membuka pintu rejeki adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Bab 3, golongan ketiga, semua orang tentunya mempunyai otak yang sama, baik beratnya, jumlah selnya, sarafnya, dan lain sebagainya. Hanya kualitas dan kapasitas otak yang berbeda-beda. Otak seseorang dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kiri berhubungan dengan ilmu pasti, algoritma, dan cenderung teratur. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan gambar, musik, imajinasi. Di dunia ini, khususnya di Indonesia, golongan kiri lebih mayoritas dibandingkan dengan golongan kanan. Bab 4, simpul perdagangan. Sebuah negara dibagi menjadi dua negara, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang yang ingin menjadi negara maju harus mempunyai warga negara yang 2% bermata pencaharian sebagai pedagang atau seorang pengusaha. Memang pada kenyataannya, negara maju seperti Jepang dan Cina mempunyai penduduk yang sebagian besar adalah pedagang. Bab 5, perisai langit. Alam menyediakan segalanya untuk kebutuhan hidup kita di dunia. Di dunia seperti ini, hukum sebab dan akibat memang selalu berlaku. Maka, dapat dikatakan ada hukum doa dan hukum law of attraction. Apa yang kita berikan pada kita, jika dalam doa kita memberikan energi yang positif bagi alam, maka alam juga akan bereaksi positif pada kita. Bab 6, pembeda abadi. Jika ingin menjadi golongan ketiga dan ingin jadi seorang pengusaha atau pemimpin untuk memajukan negara Indonesia, maka kita harus mempunyai ciri khas yang disebut pembeda abadi. Seorang pemimpin harus mempunyai sesuatu yang berbeda dari orang lain untuk menjaga sesuatu yang muncul di antara mereka. Kita harus mempunyai pembeda abadi agar kita dapat diingat atau ditandai di benak banyak orang. Bab 7, pelangi ikhtiar. Yang dimaksud ikhtiar dalam ilmu keagamaan adalah berusaha dan berdoa. Sedangkan yang dimaksud pelangi adalah jika kita menggabungkan kisi dari yang pertama sampai yang ketujuh ini, kita pasti akan membuat diri kita mempunyai sesuatu kekuatan yang besar dan luar biasa. Satu hal yang tidak boleh ketinggalan adalah bersedekah. Dalam sedekah juga tersimpan sebuah energi yang tidak kalah penting dan sangat dahsyat dampaknya untuk kehidupan kita. Jika seseorang ingin menjadi seorang yang dermawan dan kaya, maka tidak perlu dan tidak harus pusing untuk menjadi sarjana atau pegawai negeri. Bagaimana caranya menguasai otak kanan serta kreativitas dan imajinasi, juga bagaimana caranya menguasai pintu-pintu rejeki dengan otak kanan, serta melibatkan ilmu negara dengan Allah di dalamnya.

Iya, baik, peringatan masih dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara ya. Di kesempatan siang hari ini terus saya hadirkan untuk menemani, melengkapi waktu istirahat Anda ataupun waktu santai Anda. Ya, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bukan hanya sekedar tentang suaranya, tapi boleh menjadi bahasa hati yang mampu melintasi waktu ya. Setiap lagu nostalgia ya pasti boleh mengingatkan kita bahwa seberapapun jauh kita melangkah, kenangan indah pasti akan selalu menjadi tempat rumah ya, ataupun menjadi rumah tempat hati kita untuk kembali sejenak ya, untuk bersyukur, beristirahat, ataupun kemudian bangkit melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat ya. Mungkin kita memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa mengambil pelajaran ya dari pengalaman masa lalu. Dan ketika alunan lagu-lagu nostalgia ya boleh terdengar ya, jangan hanya mendengarkannya sebagai hiburan saja, tetapi dengarkan lagu-lagunya sebagai sebuah perjalanan, sebagai sebuah pengingat, dan sebagai sumber inspirasi Anda untuk siang ini. Oke, baik, pendengar, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saya coba berbagi informasi dulu ini. Amerika membuka peluang lagi untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA untuk 2038. Seperti disampaikan oleh Direktur Eksekutif Satuan Tugas Piala Dunia Gedung Putih, Andrew Giuliani, ya bahwa negaranya punya infrastruktur dan pengalaman yang memadai untuk kembali menggelar turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan Amerika juga dinilai punya kapasitas penyelenggara yang mampu mengakomodasi ajang olahraga berskala internasional ini. Ya. Dan karena itu proses pencalonan tuan rumah Piala Dunia untuk tahun 2038 diperkirakan menjadi agenda besar FIFA untuk berikutnya. Ya, sejumlah negara diperkirakan akan mulai mempersiapkan diri untuk mengajukan pencalonan menjadi penyelenggara turnamen Piala Dunia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, baik pendengar, kita tinggalkan Yusen ya dengan Jul ya, sudah mengantar kita di penghujung untuk lagu-lagu pilihan Manjargara di kesempatan siang hari ini. Saya masih punya satu lagu terakhir ya, saya coba pilihkan dari Jason Donovan, Sail with a Kiss. Ya, semari menantikan pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan rangkuman Iktisar Berita Sepekan. Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi Pemkab Minas Utara menerbitkan larangan merokok di kawasan tertentu.
1: Kabupaten Minahasa Utara masuk nominasi sebagai daerah yang komitmen dengan kesehatan publik melalui pemberlakuan zona bebas asap rokok. Penilaian itu meliputi bebas rokok di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, angkutan umum, tempat ibadah, areal bermain anak, kompleks perkantoran, dan tempat wisata. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Utara Dr. Alan Mingkit mengatakan, kawasan bebas asap rokok mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2023, termasuk menyediakan ruang khusus terhadap perokok.
2: Kawasan tanpa rokok, Minahasa Utara sudah memiliki peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang kawasan tanpa rokok. Artinya, kawasan tanpa rokok itu mengatur lokasi mana saja yang menjadi kawasan tanpa rokok. Ada juga yang perokok, dalam hal ini yang merokok, melakukan aktivitas merokoknya, disiapkan tempat-tempat tertentu yang tidak berada di dalam areal KTR.
1: Mingkit berharap upaya untuk hidup sehat ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, terutama kalangan aparatur sipil negara di Pemkab Minahasa Utara.
0: Pengobatan gratis Biokes Polda Sulut menyiapkan medis dan alat peraga kesehatan dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 tahun 2026, Polda Sulawesi Utara menggelar kegiatan Puncak Bakti Kesehatan yang dipusatkan di lapangan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari Bakti Kesehatan Polri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan terhubung secara virtual dengan pusat kegiatan di Jombang, Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Di Sulawesi Utara, kegiatan dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi, serta dihadiri para pejabat utama Polda Sulawesi Utara, Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, Nyonya Joan Royke Langi, bersama pengurus dan Kapolresta Manado. Antusias masyarakat terlihat memadati lokasi kegiatan. Ratusan warga dari Kelurahan Ketang Baru, Tuminting, Singkil, dan sekitarnya hadir untuk memanfaatkan berbagai pelayanan kesehatan gratis yang disediakan. Kabid Dokes Polda Sulut, AKBP Dr. Tasrif, mengatakan pengobatan gratis ini beragam pelayanan kesehatan telah diberikan kepada masyarakat, antara lain pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, kitanan massal, pemeriksaan laboratorium sederhana, hingga pembagian obat-obatan secara cuma-cuma.
4: Sebagaimana disaksikan tadi, ini terpusat dan kami tingkat Polda melaksanakan yang pertama sunatan massal.
5: Ya.
4: Dari target 80, ya karena antusiasme masyarakat, ini sudah pemohon sudah hampir 150, tapi tetap kami layani. Yang kedua ada pengobatan gratis, diantaranya pengobatan umum, pengobatan gigi, pengobatan dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis mata, dan dokter spesialis THT. Kemudian ada pelayanan KB, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pembagian alat bantu kepada rekan-rekan disabilitas. Mulai dari kursi roda, ada pembagian alat bantu jalan, walker sama kerak, kemudian ada pembagian kacamata baca, ya, kemudian ada pembagian juga alat bantu dengar. Itu semua satu rangkaian hari ini kami laksanakan. Demikian.
3: Selain pelayanan kesehatan, Polda Sulawesi Utara juga menyalurkan bantuan sosial berupa 350 paket sembako kepada masyarakat. Tidak hanya itu, bantuan alat kesehatan meliputi 3 unit kursi roda, 9 alat bantu gerak, dan 5 alat bantu dengar, serta 300 Kacamata Baca. Kegiatan bakti kesehatan ini dilaksanakan oleh bidang Dokes dan Kesehatan Bidokes serta Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulut bekerja sama dengan Seksi Dokes Polres Tornado dan Puskesmas Bawurasa. Melalui kegiatan ini, Polda Sulawesi Utara tidak hanya memperingati Hari Bayangkara ke-80 tapi juga memperkuat semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat melalui aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Pipa saluran air limbah bocor. Pihak Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado langsung memperbaiki guna menjawab aspirasi masyarakat sekitar.
5: Pihak Rumah Sakit Kristen Pancaran Kasih Manado bertindak cepat menindaklanjuti informasi masyarakat yang diviralkan oleh salah satu warga di media sosial terkait pipa bocor yang airnya merembes hingga ke badan jalan. Direktur Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, Dr. Gafri Bovi Kasenda, melalui Wakil Direktur SDM Keuangan dan Umum, Dr. Anggi Korang, mengatakan setelah mendapatkan informasi bocornya pipa air buangan rumah sakit, siang hari itu juga pihak rumah sakit langsung melakukan pekerjaan perbaikan hingga malam hari.
6: Baik, terima kasih. Kalau dari kami rumah sakit, sebenarnya sejak Sabtu kami sudah melakukan perbaikan, tapi sudah terlanjur viral dulu. Tapi sekarang kami mau menginformasikan bahwa untuk pekerjaannya, perbaikannya sudah selesai kemarin hari. Jadi dari kami pihak rumah sakit memastikan bahwa yang terjadi viral kemarin itu sudah selesai kami perbaiki, dan mungkin bisa dicek, ada juga buktinya bahwa sekarang sudah tidak ada kebocoran dan lain-lain. Sudah selesai kami perbaiki.
5: Dr. Anggi menjelaskan terjadinya kebocoran pipa saluran air itu akibat dampak gempa beberapa waktu lalu. Sementara itu, Jimmy, warga yang tinggal di seputaran Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, kepada RRI mengakui bahwa pipa yang bocor sudah dikerjakan dan diperbaiki, termasuk saluran airnya, setelah ibadah gereja hari Minggu siang hingga malam hari. Diketahui pekerjaan saluran air Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado sementara dilakukan, namun karena hari Minggu adalah hari beribadah, sehingga baru akan dilanjutkan kembali hari Senin. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, pembina Garda Tipikor Indonesia Sulawesi Utara, Berti Lumempo, mendukung penuh kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di daerah ini.
5: Pembina Garda Tipikor Indonesia, GTI Sulawesi Utara, Berti Lumempo, mendukung penuh kinerja Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara dalam mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah Nyiur Melambai. Lumempo berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada pihak Kejati dalam memproses pengungkapan kasus-kasus korupsi seperti bantuan bencana Gunung Ruang Tagulandang Kabupaten Sitaro.
7: Saya mendukung kinerja Kejaksaan Tinggi karena bagi saya ketika Kejaksaan Tinggi penyidik melakukan penetapan tersangka secara formal, dua alat bukti CCTV sudah terpenuhi. Bahkan pernyataan dari Atticus bukan cuma dua alat bukti, tapi sampai empat alat bukti yang ada ke mereka. Ya, kita tunggu aja nanti bagaimana proses keputusan majelis. Tapi kemudian saya berharap kasus ini memang harus tuntas. Karena ini kan pasti ada aktornya di belakang kerugian yang begitu besar terkait penanggulangan dana bencana ya, erupsi gunung yang ada di Kepulauan Sitaro. Tapi saya tetap apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Tapi kemudian ya saya berharap kepada masyarakat untuk kita dukunglah proses hukum ini tanpa ada intimidasi, tanpa ada intervensi apapun. Kalau kemudian prosesnya proses hukum, kita harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, ini ada kriminalisasi, ya ini kan hal-hal yang bagi saya adalah proses-proses bagian daripada menghalangi-halangi.
5: Dia meyakini penetapan seorang bupati aktif sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejati Sulut sudah dilakukan kajian yang matang. Ditambahkan selama kasus ini belum ada putusan inkrah atau putusan tetap dari pihak kejaksaan, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Roy Pesak melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Minahasa Utara mewajibkan guru dan kepala sekolah hadir di persekolahan selama masa libur guna mengawal penerimaan siswa baru.
8: Libur anak sekolah sebentar berjalan usai penerimaan hasil ujian untuk tahun ajaran 2025-2026. Meski anak-anak sekolah libur, namun guru termasuk kepala sekolah wajib menjalankan aktivitas di sekolah masing-masing. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Minahasa Utara Jovita Supit guna mengawal sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan rekonsiliasi bantuan operasional satuan pendidikan BOSP.
9: Kepada seluruh kepala satuan pendidikan di Minahasa Utara, yang pertama, anak-anak libur, tapi kepala sekolah dan guru-guru tidak libur ya. Sebab pertama harus mengurus SPMB. Ya ini kan sementara berproses SPMB. Kemudian yang kedua, saat ini juga sementara dilaksanakan rekonsiliasi BOSP. Sebab ini sudah di akhir semester 1 akan memasuki semester 2. Jadi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan rekon BOSP itu segera. Yang ketiga, untuk DMS, kepada seluruh ASN yang khususnya guru, kepala sekolah, atau yang termasuk di dalam ASN sudah wajib mengisi DMS.
8: Kegiatan belajar mengajar atau KBM diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
0: Pemkab Minahasa Utara menerapkan operasi gabungan taat pajak kendaraan bermotor.
8: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan operasi taat pajak bagi seluruh pengguna kendaraan roda 4 dan roda 2. Christian Katuu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Minahasa Utara mengatakan, program operasi taat pajak ini menjadi bagian dari optimalisasi PAD dan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk taat pajak.
10: Tentunya mewakili Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Polres Minahasa Utara, juga dari UPTD Samsat Ermadidi yang terus mendampingi kami, Bapenda Minahasa Utara, untuk boleh memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor opsen pajak PKB dan BBNKB ini.
8: Program operasi taat pajak tersebut berhasil menjaring puluhan kendaraan yang terindikasi belum melunasi kewajiban membayar pajak kendaraan. Dan giat ini merupakan operasi gabungan kesadaran pajak kendaraan bermotor yang rutin dilaksanakan oleh Pemkab, Polres, Bapenda, UPTD Samsat Minut, dan Jasara Harja.
0: Optimalisasi pelayanan publik dan penyelesaian piutang negara menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam forum konsultasi publik yang digelar Kanwil DJKN Sulawesi Utara Tenggo Malut.
11: Kanwil DJKN Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara menyoroti masih banyaknya piutang negara yang belum tertangani secara optimal oleh instansi pemerintah. Hal ini mengemuka dalam forum konsultasi publik yang digelar Kanwil DJKN Sulu Tenggo Malut bersama KPKNL Manado, Gorontalo, Palu, dan Ternate. Kepala Kakanwil DJKN Sulu Tenggo Malut, Sumarsono, mengatakan sejumlah kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah masih memiliki catatan piutang yang proses penyelesaiannya belum berjalan maksimal.
12: Dan khusus untuk piutang negara, kami melihat bahwa banyak sekali ya, piutang-piutang atau kementerian lembaga ataupun pemerintah negara yang memiliki catatan piutang, namun sampai saat ini proses daripada penyelesaiannya itu tidak berjalan secara maksimal. Kami bisa membantu untuk membesar provisi, dan jika itu barang bisa diserahkan atau piutang itu bisa diserahkan proses pengurusannya, maka kami punya satu lembaga yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara yang mengurusi masalah-masalah terkait piutang.
11: Melalui forum konsultasi publik ini, DJKN berharap pemahaman masyarakat terhadap berbagai layanan yang dimiliki semakin meningkat, termasuk dalam upaya penyelesaian piutang negara yang selama ini belum berjalan optimal.
0: Sebanyak 36 usaha gadai ilegal ditemukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.
11: Sebanyak 36 usaha gadai yang diduga tidak mengantungi izin resmi ditemukan beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert Cianipar, menyebut data tersebut merupakan hasil pengawasan dan koordinasi intensif yang dilakukan seluruh anggota Satgas Pasti terhadap aktivitas keuangan ilegal di kedua provinsi. Dari total 36 pelaku usaha gadai yang teridentifikasi, 5 diantaranya telah mengajukan proses perizinan. Sedangkan sisanya masih dalam tahap klarifikasi dan pendalaman oleh tim Satgas Pasti.
13: Kita ingin terus meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi. Bagaimana kita menangani, mencegah, dan menangani adanya kegiatan aktivitas keuangan ilegal. Mengupdate bahwa tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas Pasti ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK. Walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani Satgas Pasti ini, menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal, ada 36 tadi, 5 diantaranya sudah menyatakan izin dan ada 26 yang kami laporkan termasuk kategori gadai ilegal.
11: Pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal kian diperkuat seiring berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperluas mandat Satgas Pasti.
0: Pendengar, polisi hadir bukan hanya di bidang Kamtibmas, namun di bidang kesehatan juga. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kurwati bersama Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Dr. Royke Harilangi.
14: Pak Kapolda, ternyata polisi hadir bukan hanya untuk di Kamtibmas, ya. Tapi polisi hadir juga di bidang kesehatan, pelayanan, dan juga ada pemberian-pemberian alat peraga kepada mereka yang kurang mampu dan cacat mental atau cacat.
15: Ya, kan pada intinya Polri ini kan bagian daripada pemerintahan yang sah Republik Indonesia.
14: Ya.
15: Jadi salah satu bentuk komitmen organisasi Polri dan juga kehadiran negara.
14: Betul.
15: Di tengah-tengah masyarakat yang tentunya membutuhkan pertolongan. Nah, salah satu juga makna dan fokus kegiatan Polri dalam rangka hari ulang tahun yang ke-80, mengabdi 80 tahun Polri untuk masyarakat.
14: Ya, ya. Nah,
15: kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bakti sosial dan bakti kesehatan, ini menjadi salah satu fokus daripada kegiatan hari ulang tahun. Ini merupakan perintah Bapak Kapolri ke seluruh jajaran. Dan kami Polda Sulut melaksanakan semua rangkaian kegiatan mulai dari tanggal 1 Juni kemarin.
14: Ya.
15: Nanti puncaknya itu sampai tanggal 1. Ada mungkin yang lebih dikit. Kalau bakti kesehatan hari ini puncaknya.
14: Iya.
15: Dan kita Polda Sulut masih banyak kegiatan-kegiatan juga yang masih berjalan. Termasuk juga perlombaan olahraga anjang sana.
14: Iya.
15: Dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti pembangunan jembatan, pembangunan fasilitas umum di Polda dan seluruh jajaran.
14: Iya.
15: Nah, intinya untuk membantu masyarakat.
14: Oke. Fokus ini memberi, mungkin di 2026 kepolisian memberi dengan adanya wujud nyata yang Bapak sudah serahkan kepada mereka.
15: Ya, ya itu semua merupakan korelasi kan dari kita, di samping kita mewujudkan Harkamtibmas dan Kamtibmas yang kondusif. Salah satunya juga kita harus mensejahterakan melalui bantuan-bantuan sosial.
14: Oke.
15: Nah, ini kehadiran Polri.
14: Terima kasih, Dirgayu.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Manado. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Badan Pusat Statistik resmi memulai pendataan sensus ekonomi tahun 2026.
16: Badan Pusat Statistik resmi memulai pendataan sensus ekonomi tahun 2026. BPS menyebut sensus tersebut dilakukan untuk memotret kondisi masyarakat dengan menyasar rumah tangga hingga pelaku usaha. Di Kota Manado, sebanyak 330 petugas sensus telah diterjunkan untuk mengumpulkan data ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. Kepala BPS Kota Manado, Simon Remiasa, minta masyarakat untuk memberikan akses dan informasi yang dibutuhkan petugas sensus sehingga proses pendataan bisa berjalan baik dan akurat.
17: Ya, jadi petugas yang akan turun ke responden atau ke rumah Bapak Ibu sekalian, itu mereka diperlengkapi dengan atribut. Atributnya adalah rompi, kemudian mereka punya name tag, ya, tanda pengenal. Kemudian yang paling penting adalah mereka mempunyai surat tugas yang nanti ditandatangani oleh pimpinan atau kepala BPS, gitu ya. Jadi bagi rumah tangga nanti akan dikunjungi, sebelum menerima petugas tanyakan terlebih dahulu surat tugas.
16: Adapun tahapan sensus telah dimulai sejak 15 Juni dan dijadwalkan berakhir 31 Agustus mendatang.
0: Meningkatnya kasus kriminalitas dalam beberapa waktu terakhir di Kota Manado menjadi sorotan berbagai pihak.
16: Di tengah perkembangan Kota Manado sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di kawasan Indonesia Timur, meningkatnya kasus kriminalitas dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Swalang menyampaikan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai peristiwa kriminal yang terjadi akhir-akhir ini.
18: Ini kan Manado ya, kota yang sedang berkembang termasuk masa-masa Kamtibmas ini juga bermunculan. Ya, saya pikir kita pemerintah Kota Manado tetap berupaya maksimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama tentu dengan pihak TNI Polri. Dan ini kalau kita melaksanakan tugas sebagai pemerintahan sampai ke wilayah-wilayah ini terus kami laksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat.
16: Wawali pun mengajak masyarakat agar tidak hanya menyerahkan berbagai persoalan keamanan kepada aparat semata, tetapi turut berperan aktif melalui kepedulian lingkungan, pelaporan cepat terhadap potensi gangguan Kamtibmas, serta membangun budaya saling menjaga di tengah kehidupan perkotaan yang semakin dinamis.
0: Pendengar, Bank Indonesia terus mendorong peningkatan investasi di Sulawesi Utara.
19: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara terus mendorong peningkatan investasi daerah melalui penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam menyiapkan proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menjelaskan kegiatan capacity building yang digelar berkaitan dengan penguatan regional investor relation unit atau RIRU untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan pengelola proyek dalam menyusun serta mempromosikan proyek investasi yang telah memenuhi ketentuan atau clean and clear serta siap dijalankan. Joko Supratikto menyebut rangkaian kegiatan ini akan dilanjutkan melalui North Sulawesi Investment Challenge yang dijadwalkan mulai berlangsung pada bulan Agustus.
20: Jadi nanti kita akan cari gitu ya proyek-proyek yang ready to offer gitu ya, yang clean and clear, yang dikelola oleh tentunya pemerintah daerah masing-masing di PMPSP gitu, untuk ditawarkan kepada investor. Ya, jadi hasil akhirnya tentunya adalah ada investor yang tertarik untuk menginvestasikan dananya ke proyek-proyek yang kita tawarkan. Nah, rangkaian itu juga nanti ada North Sulawesi Investment Forum setelah challenge kemudian forum. Nah, nantinya kita juga akan undang untuk calon-calon investor untuk melihat berbagai macam proyek yang kita tawarkan melalui tadi yang challenge tadi gitu ya. Dan kalau tahun lalu itu kan ada 4 proyek yang tadi sudah disampaikan juga oleh DPR-DPR. Ada beberapa proyek yang mendapat tanggapan yang positif. Memang untuk menawarkan proyek ini tidak mudah.
19: Bank Indonesia, lanjut Joko Supratikto, memiliki komitmen bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menarik investor datang ke daerah ini, yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan merata dengan tetap menjaga stabilitas inflasi serta menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan.
0: Pendengar, Pemprov Sulawesi Utara terus meningkatkan sektor kebudayaan lewat revitalisasi museum.
19: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sektor kebudayaan sebagai bagian dari pengembangan pariwisata daerah. Melalui Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara, promosi terhadap Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu fokus utama yang dijalankan pada tahun 2026 ini guna menghadirkan alternatif destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Sulawesi Utara Yori Lesawengan mengatakan penguatan peran museum menjadi bagian dari tugas strategis instansi yang dipimpinnya. Museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai ruang edukasi, pelestarian identitas daerah, sekaligus sarana memperkenalkan kekayaan budaya Sulut kepada masyarakat dan wisatawan.
21: Untuk secara khusus kami di Dinas Kebudayaan, saya kira salah satu yang menjadi tugas pokok kami di awal tahun ini adalah bagaimana mempromosikan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara, sehingga museum ini bisa menjadi salah satu destinasi yang nanti akan memperkuat destinasi-destinasi pariwisata yang selama ini sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata. Dan saya kira sehingga ini akan semakin memperkuat kemajuan kebudayaan di Sulawesi Utara, termasuk mendukung program dari Ibu Kadis Pariwisata dalam rangka mempromosikan pariwisata Sulawesi Utara, sehingga pariwisata Sulawesi Utara bukan hanya mengandalkan wisata alam, tetapi juga bisa lebih mempromosikan wisata budaya yang ada di Sulawesi Utara.
19: Lebih lanjut, Dinas Kebudayaan Sulut menargetkan hadirnya keseimbangan antara wisata alam dan wisata budaya dalam promosi pariwisata daerah. Dengan menampilkan kekayaan sejarah, tradisi, dan warisan budaya yang dimiliki Sulut, museum diharapkan menjadi destinasi pendukung yang mampu mendorong pemajuan kebudayaan sekaligus memperluas daya tarik pariwisata Sulut di tingkat nasional maupun internasional.
0: Leader World Clean Up Day, Kota Tomohon mengajak semua pihak bertanggung jawab menjaga bumi melalui gerakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
1: Semangat menjaga bumi digaungkan oleh komunitas peduli lingkungan di Kota Tomohon. Leader World Clean Up Day Tomohon, Revilia Loho, menegaskan bahwa persoalan sampah bukanlah tanggung jawab segelintir pihak, melainkan tanggung jawab seluruh umat manusia. Menurut Revilia, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada organisasi, pemerintah, ataupun instansi tertentu. Kesadaran kolektif menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan.
2: Itu adalah tanggung jawab kita semua yang ada di bumi ini. Semua manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Kita dapat mulai dari hal-hal kecil, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, membawa tumbler, dan juga saling sadar satu sama yang lain. Karena kalau dari hal-hal kecil kita bisa sadar, dari diri kita sendiri kita bisa sadar, yakin dan percaya ke depannya bisa akan ada dampak yang besar untuk bumi kita ini. Karena bukan bumi yang perlu kita sebagai manusia, melainkan kita sebagai manusia yang memerlukan bumi. Jadi salam dari kami 13 juta, Tomohon bersih, sampah bukan warisan.
1: Gerakan ini bukan sekadar slogan, melainkan ajakan nyata untuk membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Harapannya Tomohon dapat menjadi contoh kota yang bersih, sadar lingkungan, dan berkomitmen menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan bersama yang berkelanjutan.
0: Kesadaran dan partisipasi masyarakat jadi kendala dalam program cek kesehatan gratis di Minahasa.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Minahasa masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski layanan pemeriksaan kesehatan terus dijalankan melalui jaringan fasilitas kesehatan, tingkat partisipasi masyarakat dinilai belum maksimal sehingga capaian program belum optimal. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Olviana Ratu menjelaskan pihaknya bersama para pemangku kepentingan dan seluruh puskesmas terus menggerakkan pelaksanaan CKG di wilayah Minahasa. Saat ini terdapat 25 puskesmas yang tersebar di Minahasa dan tetap aktif memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Namun demikian, menurut Olviana, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu hambatan utama. Sebagian warga belum memanfaatkan layanan tersebut karena keterbatasan waktu, sementara sebagian lainnya belum memahami tujuan dan manfaat dari program pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah.
22: Ada yang karena mungkin tidak ada waktu, ada juga karena mungkin ketidakpahaman apakah maksud dan tujuan dari CKG ini. Padahal kita tahu bersama tujuannya itu untuk men-screening, untuk mendeteksi dini, mendeteksi lebih awal kira-kira penyakit apa yang diderita oleh masyarakat itu. Kemudian juga karena ada rasa ketakutan dan cemas, di mana ada juga masyarakat yang takut ketika tahu, oh sakit ini, sakit itu, dan sakit ini. Padahal sebenarnya cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu kunci untuk mengukur kondisi pelayanan kesehatan dan di dalamnya kondisi penyakit-penyakit apa sih sebenarnya yang potensi banyak terjadi atau didapatkan oleh masyarakat di Kabupaten Minahasa.
1: Dengan meningkatnya partisipasi warga, pemerintah daerah juga dapat memperoleh gambaran kondisi kesehatan masyarakat sekaligus menyusun langkah pencegahan dan pelayanan kesehatan yang lebih efektif di Kabupaten Minahasa.
0: Hukum tua terpilih Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tombasok Barat, Medi Meinhard Panto akan melakukan rekonsiliasi pasca selesainya pemilihan hukum tua.
23: Hukum tua terpilih Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tombasok Barat, Kabupaten Minahasa, Medi Meinhard Panto untuk periode 2026-2034 beri apresiasi positif pada warga masyarakat yang telah menunjukkan cara berdemokrasi di tingkat masyarakat atau di tingkat desa yang baik. Itu juga dengan partisipasi dalam menyalurkan aspirasi untuk memilih calon hukum tua sangat tinggi. Dan ini menurut hukum tua terpilih, Medi Meinhard Panto adalah kemenangan bersama masyarakat Desa Tonsewer Selatan, Tompasok Barat. Dan untuk selanjutnya menurut Panto, pihaknya akan mengadakan rekonsiliasi pasca selesainya pemilihan hukum tua.
3: Untuk perbedaan itu hanya sampai di tanggal 17, dan sekarang ini rekonsiliasi untuk mengajak semua masyarakat, karena tidak mungkin kan saya sebagai hukum tua kalau tidak ada masyarakat. Demikian juga tanpa masyarakat kalau ada tidak ada pemimpin, mustahil adanya. Jadi di saat ini saya mengajak pada seluruh masyarakat untuk menanggalkan segala perbedaan.
23: Signifikannya hasil perolehan suara hukum tua terpilih Medi Menhard Panto dikarenakan dalam sosialisasi sampai pada kampanye Pilhut, pihaknya menawarkan kepada masyarakat satu paket pemerintahan, yaitu sekretaris desa atas nama Brando Seran Sarjana Pendidikan untuk perakyat pilih, yang bertujuan mengoptimalkan jalannya roda pemerintahan Desa Tonsel Selatan, Kecamatan Tompasok Barat untuk 8 tahun ke depan. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Terus intensifkan pelaksanaan program jaga kesehatan gratis. Dinas Kesehatan Minasa Utara, Minahasa, melakukan sejumlah inovasi layanan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan berbagai inovasi layanan guna memperluas jangkauan pemeriksaan kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa, Olviana Ratu, mengatakan pihaknya terus menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, salah satu strategi yang dilakukan yakni menempatkan petugas kesehatan dari puskesmas untuk hadir di berbagai kegiatan masyarakat.
4: Mereka yang tidak mempunyai, katakanlah, status sehat, aplikasi status sehat di HP, itu boleh langsung ke puskesmas atau ke tempat, katakanlah di posyandu itu, kami bisa membuatkan, membantunya. Dan kita akan langsung masukkan dalam sebuah data yang terintegrasi, sehingga dapat dikatakan yang bersangkutan telah melaksanakan CKG. Kemudian yang ketiga lagi, yang kami laksanakan, pemeriksaan CKG ini untuk semua umur, yang orang sering bilang semua siklus hidup. Jadi ketika satu orang mendapatkan pemeriksaan, satu keluarga, kami langsung menghimbau, tolong bawa keluarga yang lain, apakah suami, apakah istri, apakah anak-anak atau orang tua, yang tinggal dalam satu rumah. Sehingga betul-betul bukan hanya satu orang dalam satu keluarga yang diperiksa, ini sudah satu rumah. Jadi kemarin kami mengeluarkan inovasi, kalau bisa bukan by name, by address, by family, by address.
1: Dinas Kesehatan Minahasa pun berharap berbagai inovasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan dan memperkuat upaya deteksi dini penyakit di lingkungan keluarga.
0: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Cia, selamat siang.

0: Kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
1: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan serta tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
0: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak kan?
1: Iya, dengan pendidikan mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
0: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
1: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.

Ya, Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoya bersama Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita akan melangkah ke 100% Indonesia. Namun sebelumnya saya hadirkan dua lagu untuk Anda dan saya akan buka line telepon sebentar di 0821-9583-5080. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar bahwa satu kanal informasi dan inspirasi setelah beberapa hari lamanya kita menikmati suasana yang memang panas ya. Tapi untuk siang jelang sore hari ini, ya cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya somu-somu ya. Orang bilang mendung-mendung manis, ada yang bilang mendung-mendung manis, ada yang bilang mendung-mendung cantik ya. Oke, ada mulai rintik-rintik hujan, rinte-rinte ya. Dan memang diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara bahwa siang hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Minahasa Selatan seperti di Tompaso Baru, Motoling Timur dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bolang Mongondo, Poigar dan juga Kabupaten Minahasa, di Kombi Lembean Timur, juga Kakas, Pineleng, Tombulu, Langgoan Selatan, Kakas Barat dan juga Kabupaten Kepulauan Talaut di Beo, Rainis, Esang, Nanusa, Geme, Tampan Ama, Beo Utara dan Beo Selatan, juga Esang Selatan. Untuk Kabupaten Minahasa Selatan, Modo Inding, Ranoyapo dan Motoling, juga Sinon Sayang, Tengah Amurang, Kumelembuai, juga Maesaan, Amurang Barat, Motoling Barat, dan juga untuk Kabupaten Minahasa Utara di Kema, Kauditan, Air Madidi, Dimembe, Likupang Timur, Kalawat dan Talawaan. Sementara untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Rata Totok, Tombatu, Toluan dan Toluan Selatan, juga Silian Raya dan Tombatu Timur, Tombatu Utara, Pasan. Kabupaten Bolang Mongondo Timur di Tutuyan, Kota Bunan, Moat dan juga untuk Kota Manado di Tikala, Mapanget, Paldua dan untuk Kota Bitung di Lembe Selatan, Madidir, Ranuwulu, Air Tembaga, Matuari, Girian, Maesa, Lembe Utara dan untuk Kota Tomohon, Tomohon Utara dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 16:10 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada ya untuk sore hari ini. Ya, sehingga Anda bisa menikmati suasana akhir pekan Anda, suasana malam minggu dengan menyenangkan ya. Oke, dengan melihat cuaca yang ada sore hari ini. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung bersama kami di acara ya 100% Indonesia untuk edisi hari ini. Silakan untuk Anda, saya menunggu di 0821 958 3508 untuk pendengar di mana saja berada ya. Oke, silakan sekali lagi sambil menunggu Anda. Dan yang pasti untuk pencinta-pencinta bola ya, kayaknya waktu-waktu yang rawan untuk saat ini. Oke, karena begadang malam, karena bola dunianya tengah malam sampai pagi hari ya. Oke, tetap jaga kondisi tubuh yang tentu saja yang lebih baik lagi, tetap menjaga stamina yang lebih bagus lagi. Oke, selamat sore, saya hadirkan dulu dua lagu baru saya kembali untuk Anda. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, saya buka ataupun kita ke 100% Indonesia untuk putaran berikutnya di 082195835080. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, silakan ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Bu Ike.
0: Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana ini? Ya.
1: Pak Raiko.
0: Oh ya, Pak Raiko, gimana kabar-kabarnya di sana? Ya.
1: Sementara cuaca ada cerah ceria ini.
0: Oh ya, cerah-cerah ya di Leilem. Oke, okay. Ya. Ya, silakan Pak Raiko.
1: Salam-salam Kang. Pertama buat Ika, terima kasih untuk telepon ya. Salam dan diberkati untuk tugas di sepanjang hari ini
0: ya.
1: Saya nantikan. Oke, mau salam pertama ada Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa Bitung. Ini salam dari Raiko.
0: Ya.
1: Salam sehat. Mungkin sementara berusaha ini. Yang kedua ada Elis di Winenet Bitung. Selamat sore Ibu Elis. Salam dari Pak Raiko. Salam sehat bersama dengan keluarga.
0: Ya.
1: Ketiga ada Ibu Sheni yang ada di Tomohon Matani. Ini dapat salam dari Pak Raiko. Semoga sehat-sehat selalu, lancar-lancar dengan usaha oleh Ibu Sheni.
0: Iya.
1: Diberkati dengan keluarga di rumah Kang. Oke, kembali ke Ika bertugas.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, iya. Terima kasih, selamat sore Pak Raiko. Iya, yang menginformasikan di sana cerah-cerah ya. Oke, kalau Manado saat ini lagi mendung-mendung. Tapi ya ada panas-panasnya ya, karena memang dasarnya memang musim panas dan tadi memang panas ya. Oke, tapi tiba-tiba hujan rintik-rintik dan cuaca berubah ya. Oke, silakan untuk Anda di Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat sore Bu Ike.
0: Iya, selamat sore dengan Ibu siapa di
2: Anggrek ini?
0: Iya, oke, Ibu Anggrek di mana Ibu? Iya. Oke, tarerannya seperti apa Ibu Anggrek ini?
2: Panas Bike.
0: Iya, oke. Okay. Sama ya dengan Leilem ya. Oke. Okay. Iya,
2: Leilem.
0: Ya. Silakan.
2: Oke, okay, Bu Ike, tentunya buat Bu Ike yang tugas, selamat ya. Bertugas. Tetap semangat Bu Ike.
0: Ya.
2: Sukses. Diberkati Tuhan Bu Ike.
0: Amin.
2: Dan salam sekeluarga yang ada di
0: ya.
2: Rumah. Tiga orang spesial. Ada Ibu Ani di Kota Mombago, apa kabar? Dan kedua, mau salam juga ada Pak Junaidi di Ambon, ada Ibu Agnes di Teling.
0: Iya.
2: Kembali ke Ibu Ike yang tugas.
0: Okay.
2: Terima kasih Bu Ike.
0: Iya, terima
2: selamat
0: kasih.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke, okay, terima Indonesia kasih. Oke, okay, terima kasih Bu Anggreni yang ada di Tareran ya. Oke, okay. Iya ini Taputar ya di daerah Manado dan sekitarnya lagi mendung, sementara di daerah Minahasa cerah ya. Oke. Okay. Ya, selamat sore untuk Anda. Saya akan kembali usai dua lagu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, ada lagu tadi Bila Nanti Kau Milikku dari Adi, juga Kaulah Hidup dan Matiku sudah hadir untuk Anda. Dan posisi waktu di studio kami pukul 12 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 di mana saja berada yang lagi menikmati suasana hari ini bersama kami. Dan pastinya untuk jelang subuh Anda mendengarkan dan menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Dan saya yakin ada yang begadang nonton bola ya, sehingga sore hari ini masih ngantuk barangkali ya. Ya pasti semoga tetap sehat-sehat saja. Dan semoga menyenangkan untuk suasana akhir pekan ini dan menikmati suasana ataupun cuaca yang adem-adem saja. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang ingin ikutan bergabung silakan. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Mbak Ica.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Esther Lita di Girian.
0: Esther Lita di Girian. Gimana kabar Girian?
1: Baru mendung-mendung, Mbak.
0: Oh, mendung ya?
1: Iya.
0: Silakan.
1: Salam Jo buat Prof. Mbak Ica yang sudah angkat telepon. Terima kasih banyak. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Tetap semangat. Dan salam bahagia. Diberkati terus bersama keluarga tercinta yang ada di sini. Oke, lanjut kita mau menyapa. Ada Ibu Itin yang ada di Palempat.
0: Iya.
1: Ada juga Elis yang ada di Widenet itu.
0: Yeah.
1: Dan yang terakhir, ada Tante Ibu Ros yang ada di Leilem. Baiklah, itu aja dulu. Tetap semangat.
0: Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Ibu Esther Lita yang ada di Bitung ya. Silakan untuk Anda di belakangnya Ibu Esther Lita 08219853508 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya ke lagu dulu ya. Rupanya lambat respons karena mungkin tadi malam begadang atau juga siap-siap untuk begadang sebentar. Ada Anet Master, mungkin hari ini atau juga esok lusa.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saya kembali untuk Anda di putaran selanjutnya. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di 100% Indonesia di hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Els di Makalisung.
0: Oke, iya. Ibu Els, kabar-kabari dari Makalisung seperti apa?
1: Kalau di Makalisung, di Makalisung ada mendung-mendung, Bu Ica dan
0: iya.
1: Pak.
0: Oh, ada mendung. Oh iya, sama. Iya, iya sama dengan Manado ya. Oke, iya. Silakan Ibu Els.
1: Ya, langsung kenapa pertama tentunya buat Bu Ica. Selamat iya. Sore, mm-hmm. Sehat. Sukses, sejahtera, aman, selalu bahagia dan bahagia. Iya. Diberkati Tuhan bersama keluarga kita di rumah. Salam kalau amin.
0: Iya.
1: Lalu tiga spesial. Yang pertama, Ibu Ani yang ada di kota-kota Mobagu. Salam sehat Ibu Ani. Keluarga. Ada Fina di Jadikanaan. Salam sehat juga bersama Mama Papa. Yang ketiga, mencoba yang ada di Polmutusan. Ada Pak Aco. Ini salam dari Ibu El. Salam sehat bersama keluarga. Iya,
0: terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Makalisungnya mendung-mendung, somu-somu untuk sore hari ini. Oke, silakan di 0821-9583-5080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung ya. Oke, suasana sore yang memang ini merupakan pemandangan yang beberapa hari sudah tidak kita lihat ya, karena panas yang diinformasikan akan memasuki kemarau, tapi siang menjelang sore hari ini tiba-tiba cuaca mendung, somu-somu, bahkan diinformasikan oleh BMKG bahwa ada beberapa wilayah yang terdampak hujan, berpotensi hujan hingga di pukul 16 lebih ya, di pukul 16 lebih sedikit ya untuk kondisi cuaca yang ada sore hari ini. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Iya.
0: Iya.
2: Indonesia banget.
0: Oke.
2: Selamat sore Ibu.
0: Iya, selamat sore dengan Ibu siapa di mana?
2: Yang punya Bunaken.
0: Yang punya Bunaken. Ya, Bunaken seperti apa Ibu Haryati?
2: Bunaken tadi mendung, sekarang panas
0: Ibu. Oh iya, Tapi sempat mendung,
2: iya.
0: Oke, ini ada hujan.
2: Sempat mendung tadi,
0: oke.
2: Tapi sekarang tuh panas
0: lagi. Panas ulang. Oke, iya. Silakan Ibu Haryati.
2: Salam pertama buat Ibu Ike, iya. Semoga tetap sehat, tetap semangat, iya. Selalu diberkati, bahagia selalu bersama
0: Amin.
2: Keluarga, dan tetap sehat-sehat selalu
0: iya.
2: Bersama keluarga.
0: Oke.
2: Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Jane yang ada di Ermadidi, salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
2: Yang kedua, ada Ibu Elizabeth yang ada di Papua Utara, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada Pak Saga yang ada di Bitung, salam sehat juga bersama keluarga. Buat Ibu Ike, terima kasih 100% Indonesia banget.
0: Iya. Terima kasih Ibu Haryati yang punya Bunaken. Oke, asik dan menyenangkan ya. Oke. Kita ke lagu dulu, ada Geisha Sementara Sendiri dan Glenn Fredly, Itu Saja. Baru saya kembali untuk Anda lagi. Dan selamat sore pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di mana saja berada, yang lagi menikmati suasana akhir pekan Anda. Semoga akhir pekan Anda tetap menyenangkan.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami ya. Oke, suasana yang menyenangkan itu adalah harapan kami untuk Anda. Dan waktu terus berjalan, pukul 15.39 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya tinggal sedikit lagi waktu kita di 100% Indonesia. Oke, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Ya, halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Nike.
0: Oh iya, Ibu Nike di Leilam. Oke, silakan Ibu Nike langsung.
1: Langsung.
0: Iya.
1: Spesial 3 orang toh?
0: Iya.
1: Ya, mau salam pertama-tama buat Mbak Nike. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Nike ke telepon.
0: Iya.
1: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin.
1: Amin. Ya, mau salam. Ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat sore Ibu Natalia. Dapat salam dari Ibu Nika di Leilam. Terus ada Pak Jem di Binyorangian. Selamat siang Pak James di Binyorangian. Ini salam dari Ibu Nika di Leilam. Ketiga ada Ibu Haryati yang berada di Bunaken. Selamat sore Ibu Haryati. Salam sehat. Salam kompak-kompak selalu. Kembali ke Mbak Ika. Terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat sore dan shalom.
0: Okay, terima kasih. Selamat sore Ibu Nike yang ada di Leilam ya. Okay, di belakangnya Ibu Nike silakan. 0821-9583-5080. Okay, ya. Pro 1 selamat sore. Okay. Ya, sayang sekali terputus ya. Dicoba kembali untuk Anda yang coba-coba bergabung di 0821-9583-5080. Okay, sementara yang ada di kampus Klea, gimana kabar untuk yang ada di rumah makan Saitun, di kios Saitun. Ada Bapak Rudi bersama Ibu Uto, ada Feren juga ya, keluarga Kapelek Sologia. Ada Bapak Boy Punu bersama Ibu Rita. Gimana Ibu Rita? Sudah menikmati sensasinya. Oke. Untuk keluarga Punu Tikonu, selamat sore. Ada Ibu Nela juga. Oke, dan untuk yang ada di kios yang baru, keluarga Ratu Elama Muaya, gimana kabar Bapak Ferry? Ada Ibu Deti bersama Andre, juga Tesar dan Dede ya, Calvin. Oke, untuk Kok dan Ci yang baru, semoga usahanya lancar-lancar saja dan baik-baik saja ya. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ros.
0: Iya, Ibu Ros boleh kasih kuat sedikit suaranya. Oke. Iya. Oke. Iya. Iya, kecil di sini Ibu Ros. Oke, okay, tapi biarlah. Oke, okay, iya. Silakan Ibu Ros.
2: Sama buat Ibu, terima kasih
0: sudah yeah. telepon. Iya.
2: Sangat selalu membantu.
0: Ya.
2: Keluarga.
0: Amin.
2: Salam jauh yang baru lewat.
0: Ya.
2: Di Leila. Ada juga Esther Lipa di Jirian.
0: Ya.
2: Ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Buat Ike.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Iya. Terima kasih. Selamat sore Ibu Ros. Oke, untuk ya saya jumpai untuk keluarga Liando Mamuaya juga, ada Bapak Maxi, ada Ibu Meli yang baru balik dari Bali ya. Oke, terima kasih oleh-olehnya. Oke, ya ada Putri juga ya. Oke, terima kasih Putri oleh-olehnya dari Bali. Terus ada Mercy Liando yang ada di Bali juga ya. Selamat melayani di Bali, selamat melayani Tuhan. Juga ada Christian bersama Putri Liando, oke. Okay. Selamat sore, ada juga Bapak Hendro, Ibu Sherly, keluarga Pak At Kapele ya. Untuk Bapak Hendro bersama Ibu Sherly dan Meilan, ada Junior juga yang ada di kiosnya, kios Sherly ya, kios Tante Sherly ya. Okay. Sukses terus dan semoga kiosnya semakin maju terus untuk UN.

0: Jalin yang terkendah saat ini bermut dalam sah terkenalnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Oke. Iya, terima kasih. Selamat sore juga. Oke, saya hadirkan lagunya Yudika Tak Mungkin Bersama, kemudian ada Noah dengan Kalah Cinta Menggoda.

Ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi Sahrul Gunawan mungkinkah terjadi dan ya, saya informasikan untuk Anda bahwa sudah saya akhiri ya, sudah saya tutup untuk 082195835080 100% Indonesia di edisi hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026. Semoga suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian Anda bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Ika Darsono Mamuaya. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk dan ikutan bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, demikian Bunga Citra Lestari. Aku bisa apa? Ya, oke. Ya, pasti bisa semuanya ya. Untuk akhir pekan ini, apa yang Anda akan lakukan? Silahkan, apa yang Anda lakukan untuk pekerjaan Anda, untuk ya, sekedar refreshing juga akhir pekan Anda, sah-sah saja ya. Oke, ya, pendengar, informasi untuk Anda, Balai Taman Nasional Bunaken melakukan penanganan cepat dan terpadu terhadap penemuan spesimen ikan purba silakan, Latimeria menadoinensis, yang ditemukan di perairan Pulau Siladen, kawasan Taman Nasional Bunaken pada Jumat kemarin. Penanganan dilakukan untuk memastikan spesimen dapat dimanfaatkan bagi kepentingan konservasi, penelitian, dan pendidikan. Spesimen tersebut ditemukan oleh seorang nelayan Pulau Siladen, Sony Ponto, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saat melintas di perairan sekitar 100 meter dari tubir terumbu karang, ia melihat seekor ikan mengapung di permukaan dalam kondisi telah mati. Ikan kemudian dibawa ke darat sebelum informasi penemuan disampaikan kepada pihak Universitas Samratulangi dan diteruskan kepada Balai TN Bunaken. Petugas Balai TN Bunaken yang tiba di lokasi segera melakukan identifikasi awal. Hasil pemeriksaan menunjukkan spesimen merupakan selakan Latimeria menadoinensis dengan panjang sekitar 105 cm, lebar 30 cm, dan berat sekitar 30 kg. Setelah proses identifikasi dan pendokumentasian, Balai TN Bunaken melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Spesimen kemudian dibawa ke kantor Balai TN Bunaken sebelum diserahkan kepada pihak Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi untuk diawetkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kepala Balai TN Bunaken I. Ketut Catur Marwabawa mengatakan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari pengamanan di lapangan, pendokumentasian, penyusunan berita acara penemuan, verifikasi status perlindungan spesies, hingga koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan penerbitan dokumen angkut satwa. Penanganan spesimen ini merupakan bentuk komitmen Balai Taman Nasional Bunaken dalam memastikan setiap penemuan spesies bernilai konservasi tinggi dikelola secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan. Kerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi dilakukan agar spesimen dapat dimanfaatkan untuk pengawetan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut, FPIK Universitas Samratulangi akan melakukan pengawetan spesimen serta menyampaikan laporan berkala kepada Balai TN Bunaken mengenai perkembangan proses pengawetan, hasil identifikasi, penelitian, hingga publikasi ilmiah yang dihasilkan. Selakan merupakan salah satu ikan purba paling langka di dunia dan hanya memiliki dua spesies yang masih bertahan hidup. Salah satunya adalah Latimeria menadoinensis yang ditemukan di perairan Sulawesi Utara. Spesies ini berstatus vulnerable atau rentan dalam daftar merah IUCN dan tercantum dalam appendix I-CITES sehingga perdagangan internasional untuk tujuan komersil dilarang. Balai TN Bunaken menilai penemuan ini memiliki arti penting bagi konservasi karena dapat memperkaya data ilmiah mengenai biologi, morfologi, genetika, dan distribusi selakan. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan konservasi berbasis ilmu pengetahuan sekaligus memperkuat pengelolaan kawasan Taman Nasional Bunaken. Balai TN Bunaken juga menyampaikan apresiasi kepada nelayan yang telah melaporkan penemuan tersebut. Kepedulian masyarakat dinilai menjadi contoh nyata sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati laut Indonesia. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Demikian Umar Utakaeda, mencintaimu selamanya. Dan membawa kita ke posisi waktu pukul 16.40 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Dan di pukul 17 nanti kami akan sampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa, jadi anak-anak di desa mesti siap, jangan sampai ketinggalan.
1: Betul itu, apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu no pada orang.
0: So itu no, pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

0: Ya, yeah, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita sepekan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selengkapnya bersama saya, Yusri M. Pranowo. Lintas Magota, kami awali dari RRI Manado. Pendengar, tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. DP3A Sulut bersama Komnas Perlindungan Anak Sulut menggelar forum group discussion.
2: Tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara menggelar forum group discussion untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sekaligus merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif. Ketua Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara, Yulta Kaliuang, menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada peran keluarga dan dunia pendidikan dalam membentuk pemahaman serta kesiapan anak menghadapi masa depan.
3: Sangat nampak bahwa tadi ada kenaikan angka dari pernikahan anak usia dini ya, atau pernikahan di usia anak itu meningkat. Tentu kita bisa melihat itu karena apa. Nah, ada banyak hal yang mengakibatkan itu. Yang pertama tadi dari identifikasi bahwa kurangnya edukasi, minimnya edukasi yang diterima oleh orang tua, tetapi juga anak-anak itu dipengaruhi oleh apa teman-teman yang hari ini mereka bisa mengakses semua informasi ya tanpa batas, jadi kadang-kadang terpicu oleh itu. Nah, tapi hal yang paling sebenarnya menentukan di sini adalah bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak.
2: Berdasarkan data, perkawinan usia anak di Sulawesi Utara masih berada pada angka yang memprihatinkan, sehingga diperlukan penguatan edukasi dan keterlibatan lintas sektor dalam upaya penanganannya. Kepala Dinas P3A Sulawesi Utara, Tianeke Adam, menegaskan bahwa penurunan angka perkawinan anak harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
4: Kalau melihat data yang ada, perkawinan usia anak atau sering kita kenal dengan perkawinan dini itu masih cukup tinggi di Sulawesi Utara, dan berdasarkan data-data ini memang perlu untuk semua stakeholder memperhatikan hal ini, bukan hanya kami dari pemerintah, tetapi kami juga butuh dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga dinas kabupaten kota untuk menyuarakan hal ini supaya bisa meminimalisir jumlah usia perkawinan anak ini diturunkan.
2: Fokus group discussion ini menjadi langkah penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Informasi dari RRI Gorontalo, kehadiran tanaman gandum dan tanaman edamame yang ditampilkan di gelar teknologi PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 menjadi daya tarik pengunjung.
5: Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo tidak hanya menjadi ajang temu petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran tanaman gandum dan edamame yang ditampilkan dalam gelar teknologi Kementerian Pertanian. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Cerealia Sarjoni menjelaskan bahwa gandum yang selama ini identik dengan daerah subtropis kini telah memiliki varietas yang mampu beradaptasi di wilayah Indonesia, khususnya pada dataran menengah dengan ketinggian 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut.
6: Sekarang ini ada gandum, memang itu ke agroekosistemnya bisa ditanam di dataran tinggi, itu di atas ketinggian 1000. Cuma sudah ada varietas-varietas yang kita rilis yang untuk menengah, sementara sudah ada yang bisa kita adaptasikan. Kemudian sementara juga dalam tahun ini dalam proses perakitan juga untuk dataran menengah 500 sampai ketinggian 1000 meter DPL.
5: Surjani menambahkan sejumlah varietas gandum seperti Nias, Selayar, Guri 5, Guri 6, dan Guri 7 telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik di Indonesia. Di Gorontalo sendiri, uji tanam tengah dilakukan di kawasan dataran menengah seperti Dulamayo untuk melihat potensi pengembangannya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi serta Sumber Daya Genetik Pertanian Atekan menyebutkan, varietas edamame Biomax 1 dan Biomax 2 justru menunjukkan hasil yang menarik saat ditanam di lokasi gelar teknologi yang hanya berada pada ketinggian sekitar 90 meter di atas permukaan laut.
6: Untuk varietas edamame ya, ini kan jenis kacang kedelai edamame, kita namakan Biomax ya, ada Biomax 1 dengan Biomax 2. Sebetulnya kalau dari lokasi untuk bisa tumbuh yang optimal itu adalah di dataran menengah ke atas. Jadi di ketinggian 400 dari permukaan air laut ke atas. Gitu. Lah, ternyata ya ini di Gorontalo tempat gelar teknologi ini ya. Ini kan ketinggiannya maksimal hanya 90 meter di atas permukaan laut. Kan panas yang luar biasa ini. Ternyata kita bisa saksikan ya untuk Biomax ya, edamame ini kan juga bisa tumbuh bagus ini.
5: Menurutnya selain mampu tumbuh dengan baik di dataran rendah, edamame yang ditanam di Gorontalo juga memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan ketika dibudidayakan di dataran menengah. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan komunitas edamame sebagai alternatif usaha pertanian baru bagi petani di Gorontalo. Melalui gelar teknologi panas KTN AK17, Kementerian Pertanian berharap berbagai inovasi tanaman pangan seperti gandum dan edamame dapat semakin dikenal masyarakat serta menjadi referensi pengembangan pertanian di berbagai daerah sesuai dengan karakteristik lahannya. Dari Gorontalo, Desirian Samahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ke informasi dari RRI Tahuna. Pendengar, kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna mendapat dana rehabilitasi pelabuhan.
8: Tahun 2026, KUPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pemonggaran, pergantian, replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir yang ada di pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mevrid Palenewan, diwawancara RRI membenarkan adanya pelaksanaan paket pekerjaan di dermaga pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melayari dari pelabuhan Manado ke pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal ini ungkap Mevrid akan berlaku ketika ada kapal tol laut logistik Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga pelabuhan Nusantara Tahuna.
9: Dari UPP kelas 2 Tahuna juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di pelabuhan Peta. Ketika kapal kontainer atau kapal barang tersebut berangkat, seluruh aktivitas itu dikembalikan lagi di pelabuhan Tahuna.
8: Ia menambahkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara 2 selesai beraktivitas, seluruh kegiatan rutin di pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan seperti biasa. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihak KPP kelas 2 Tahuna memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna. Alexander Dalenggade melaporkan.
1: Ke informasi terakhir dari RRI Talaut, pendengar, menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar aksi sosial di wilayah perbatasan utara NKRI. Kali ini jajaran Polres Talaut menyambangi Panti Asuhan Gloria Matahit untuk berbagi kebahagiaan dan tali asih.
10: Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti Panti Asuhan Gloria Matahit Melongane, Kepulauan Talaut pada Senin siang. Jajaran Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar aksi sosial Anjang Sana sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho, didampingi pejabat utama Polres dan pengurus Bayangkari Cabang Talaut. Meski hanya dihadiri oleh 12 dari total 23 anak panti, karena sebagian berhalangan, Momen kebersamaan ini tetap berlangsung khidmat. Polres Telaut menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan hadiah khusus untuk anak-anak panti. Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Telaut menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri di wilayah perbatasan, sekaligus bentuk rasa syukur institusi kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan Anjang Sana ini juga bukan sekadar formalitas, dan diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan operasional panti.
11: Kami sedikit memberikan sumbangsih kepada panti asuhan, semoga bermanfaat, bisa diberdayakan apa yang bisa kami berikan. Semoga juga berkenan di hati adik-adik dan pengurus panti asuhan ini, karena juga seadanya kami berikan. Dan ya, untuk ke depan kita bisa saling bersilaturahmi satu sama lain dan menjalin keakraban.
10: Sementara itu, penanggung jawab panti asuhan Gloria, Well Tumandiangan, menyambut haru dan menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Polres Kepulauan Telaut.
12: Kami dari pimpinan panti asuhan bersama anak-anak yatim yang ada sangat bersyukur atas kepedulian sebagai pimpinan yang ada di Kepulauan Telaut memperhatikan kami yang ada di tempat ini, yang mungkin orang banyak yang belum tahu, tetapi ketika pimpinan Polres yang ada bisa membawa syukur dalam rangka ulang tahun Polri ada di tempat ini, kami yakin dan percaya doa kami, Tuhan Yesus Kristus akan memperhatikan, akan memberkati, akan membalas setiap budi baik, kasih, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada di setiap kepemimpinan dari orang tua yang ada di Kabupaten Talaut bersama.
10: Seluruh rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama dalam situasi aman dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan demikian lintas berita sepekan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Yusrem Pruno atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar bersatu kanal informasi dan inspirasi Yudika, hilang tapi ada. Ya, pendengar, demikian tadi Anda ikuti penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan Anda kembali bersama kami program Pasatu Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado sore hari ini ada Iwan Fals, Setiawan Jody, dan lain-lain. Mata Dewa.

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi lokal. UMKM terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong inovasi, menjaga ketahanan ekonomi, dan mendukung penghidupan jutaan rakyat Indonesia. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya penggunaan teknologi, dan birokrasi yang rumit. Pemerintah terus berupaya mendukung UMKM dengan program seperti KUR, Kredit Usaha Rakyat, digitalisasi melalui e-commerce, serta pelatihan manajerial. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan global. Dengan peran vitalnya, UMKM harus terus diberdayakan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami di Manado sore hari ini. Waktu di studio kami pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan lebih khusus untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Iya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di bagian Bona Terlalu Sayang sudah hadir untuk Anda. Waktu di studio kami pukul 18.12 waktu Indonesia Tengah untuk Manado sore hari ini. Dan kami sampaikan informasi untuk Anda dari pertandingan bola Piala Dunia 2026. Ya, untuk Anda pencinta bola ya, yang pastinya di subuh hari nanti kami akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan antara Panama versus Inggris dari Stadion New York. Kemudian di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah antara Kolombia versus Portugal dari Stadion Miami. Kemudian di pukul 10 waktu Indonesia Tengah antara Yordania versus Argentina di Stadion Dallas. Jadi untuk besok pagi ya, dari subuh hari sampai pagi nanti ada 3 pertandingan yang akan disiarkan secara langsung di pukul 5 waktu Indonesia Tengah antara Panama versus Inggris dari Stadion New York. Kemudian di pukul 7.30 antara Kolombia versus Portugal dari Stadion Miami. Kemudian di pukul 10 waktu Indonesia Tengah antara Yordania versus Argentina dari Stadion Dallas. Oke, selamat sore jelang malam ya. Oke, untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, ada waktu untuk beristirahat malam hari ini untuk menikmati suasana malam minggu Anda dan sambil mengumpulkan stamina lagi ya untuk menyaksikan dan mengikuti pertandingan Piala Dunia untuk besok hari. 3 pertandingan yang akan kami siarkan secara langsung dari 94,5 dan 88,2 FM. Dan ya, selamat malam untuk Anda, tetap jaga sehat Anda, stamina Anda juga ya. Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Maria Simorangkir yang terbaik. Oke, selamat malam untuk Anda, pendengar di mana saja berada yang tetap bersama kami untuk suasana malam hari ini ya. Oke, selamat menikmati suasana akhir pekan Anda, suasana malam minggu Anda yang pasti menyenangkan. Sementara untuk Anda yang masih terus menjalankan aktivitas Anda, menjalankan tugas-tugas pekerjaan Anda, selamat menjalankan tugas-tugas Anda. Semoga sukses dan berhasil untuk malam hari ini. Oke, ada Brian Kapi dengan Denganmu.

Halo calon mahasiswa baru, mau jadi promotor kesehatan profesional dan agen perubahan di masyarakat? Program Studi Promosi Kesehatan Poltekkes Manado jawabannya. Sudah terakreditasi unggul dari LAMPTKES. Kamu dibimbing dosen S2, S3 terbaik. Fasilitas lengkap, ruang kerja nyaman, laboratorium modern, perpustakaan terkini di kampus yang asri dan strategis. Jangan takut, setelah lulus, kamu mengantongi STR dan sertifikat kompetensi. Kamu siap kerja di Kemenkes, Dinkes, rumah sakit, puskesmas, BPJS kesehatan, perusahaan swasta, sampai konten kreator kesehatan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ayo, daftar sekarang lewat jalur SPMB Mandiri. Batas waktu pendaftaran 1 Juli 2026 melalui link sipenmaru.poltekkes/manado.ac.id atau hubungi 0895-0425-2514 dan tes CBT tanggal 2 Juli 2026. Raihlah mimpimu, wujudkan masa depan cerah di program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes.

Iya, pendengar Persatu Kanal, informasi dan inspirasi demikian. En masse dengan andaikan kau datang kembali. Ya, pendengar, informasi dari Minahasa, pelaksanaan pemilihan hukum tua atau pilhut serentak di Kabupaten Minahasa telah berlangsung aman, lancar, dan sukses. Sebanyak 129 desa kini memiliki hukum tua terpilih yang akan memimpin dan mengemban amanah masyarakat untuk periode 2026-2034. Para hukum tua terpilih saat ini tinggal menunggu pelantikan yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026. Meski seluruh tahapan pemilihan telah selesai, dinamika pasca pilhut masih terlihat di tengah masyarakat melalui berbagai perbincangan, baik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan maupun di media sosial. Bupati Minahasa Robi Dondokame mengingatkan seluruh hukum tua terpilih agar segera mengakhiri perbedaan yang muncul selama masa kontestasi dan mulai fokus pada upaya membangun desa. Menurut Bupati, setelah ditetapkan sebagai pemenang, seorang hukum tua memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik yang berkembang selama pemilihan. Dan ia menegaskan bahwa hasil pilhut merupakan pilihan demokratis masyarakat yang harus dihormati bersama. Karena itu, para hukum tua terpilih diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang inklusif serta mengedepankan persatuan dan kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Bupati juga mengingatkan bahwa kepercayaan yang diberikan masyarakat merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Selain itu, para hukum tua terpilih diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati Robi Dondokame menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Minahasa yang telah menggunakan hak pilihnya dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pilhut serentak. Dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran TNI dan Polri yang telah mengawal seluruh tahapan pilhut sehingga berlangsung aman, damai, dan kondusif. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Eh, minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
1: Belum jalan Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Cerai?
3: Bukannya bangku? Kasih bu.
1: Cerai. Astagfirullah bu. Mau nikah bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa bu? Macam-macam?
1: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda pak, ini calon istri orang.
4: Loh, bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang bu.
2: Beda pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang?
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh,
3: saya gatal, Bu Tati.
2: Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

Iya, pendengar Plus Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Demikian Peter Holly dengan Sajak Rindu sudah hadir untuk Anda. Dan pendengar Plus Satu Kanal, informasi dan inspirasi dalam upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Personil Polsek Bunaken, Polresta Manado melaksanakan kegiatan Silau Mata, Siaga Lampu Biru di Keramaian Kota, Jalan Raya Molas, Kecamatan Bunaken, Rabu kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan pada jam-jam aktivitas masyarakat tersebut difokuskan pada pengaturan arus lalu lintas, pemantauan situasi Kamtibmas, serta pemberian imbauan kepada pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Dengan menyalakan lampu biru patroli di titik-titik strategis, kehadiran anggota Polri di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran maupun potensi gangguan keamanan. Kapolsek Bunaken Ibtu Nurhani Montolalu didampingi Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono mengatakan bahwa kegiatan Silau Mata merupakan salah satu langkah preventif kepolisian untuk mewujudkan situasi yang aman, tertib dan kondusif di wilayah hukum Polsek Bunaken. Dan kegiatan yang berakhir pukul 7 dalam keadaan aman, lancar dan kondusif tanpa ditemukan gangguan menonjol. Demikian informasi untuk Anda pendengar Plus Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Saya hadirkan lagunya Aliando dengan Kau Terindah. Oke, selamat malam untuk Anda, selamat menikmati akhir pekan Anda, selamat bermalam minggu dan sambil menantikan pertandingan bola dunia ya, untuk ya Piala Dunia 2026 untuk subuh hari nanti.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Kristen, kidung-kidung pujian akan hadir untuk Anda. Yang pertama dari Mita Talahatu dengan Indah pada waktunya. Selamat malam, salam kasih, salam sejahtera untuk umat Kristiani di mana saja berada dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu besok hari ya. Dan di hari ini ya. Oke. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Kirim pujian dari Mita Indah pada waktunya.

Iya, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, demikian kirim pujian yang hadir untuk Anda bersama Bapakku lewati semua Sekinah. Sudah hadir untuk Anda malam hari ini yang terus menguatkan iman kita kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Besok hari Minggu dan ya merupakan hari ibadah untuk kita semua. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Ada Yohanes Amos dengan Kepadamu Ku Berdoa.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Yohan Amos dengan Kepadamu Ku Berdoa, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Mimbar Agama Kristen untuk malam hari ini. Kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan kita akan jelang tanah waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Ike Darsono Mumoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana kan sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, tapi itu surau kan, dengan masih kita di Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja, misalnya 900-an, akhirnya berapa? 500-an.
9: 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an progres masih bagus sih, masih 86%
10: ini
9: encourage penyidik saya bisa membuat yang tentu yang sudah selesai, tapi ya harus diakui kalau begini kan misalnya kita satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan sudah lengkap, bisa berapa sisa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
16: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
16: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
17: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
16: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Ain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
20: Keluarga sudah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di sini.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 di Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada puskesmas yang membahayakan diperiksa oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
1: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
3: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
2: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
3: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual. Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
2: Masa sih?
3: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
2: Oh ya?
3: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
2: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
3: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
2: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
3: Nah, gitu dong Pak Bud.
4: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Oke, selamat malam kembali ya untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1, harapan Anda kenal informasi dan inspirasi ya di kesempatan malam minggu, malam yang panjang. Sama seperti lagu tadi ya, bermalam panjang di rumahmu. Humania ya, dengan terserah sudah mempertemukan kita malam hari ini lagi. Ya, ada Mike di sini yang siap temani Anda untuk malam ini sampai di jam 12. Dan jangan lewatkan nanti ya sebentar. Pada pukul 5 pagi ya, ini pendukung Inggris, ini salah satu partai yang diunggulkan ya. Panama versus Inggris nanti akan main sebentar jam 5, ya kami akan siarkan secara langsung di fase grup L, ya mereka main di Stadion New York. Kemudian di jam yang sama, Kroasia versus Ghana, tapi mohon maaf kami tidak dapat menyiarkan secara langsung. Nah, paginya jam 7:30 ya, 7:30 pagi besok, Kolombia versus Portugal di fase grup K, main di Stadion Miami ya. Kemudian di jam 10 WITA besok, ya Yordania versus Argentina. Ya, ini partai terakhir ya, karena Senin sudah mau masuk di babak 32 besar. Oke, baik, pendengar, saya punya dua lagu terakhir. Ya, spesial untuk melengkapi malam minggu Anda. Ya, saya coba hadirkan dulu Nadila, Satu Dari Hatiku. Nanti diakhiri dengan satu lagu terakhir dari Kahitna, Cerita Cinta. Ya, setelah itu saya ajak Anda, seperti biasa kita akan lanjut untuk Ruang Rindu malam hari ini. Ya, dengan aturan main, berbagi topik, ya request lagu dan kirim salam untuk 5 orang. Ya, lagunya di request sesuai dengan pilihan lagu Anda sendiri.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Ya, selamat malam kembali ya pendengar untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Malam Minggu, malam yang panjang ya. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu Pilihan Pendengar malam ini ya. Semoga semua sehat, bahagia. Dan malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ketua ya, Ses Anet. Ya, selamat malam Ketua.
1: Selamat malam Bung.
0: Apa kabar hari
1: ini? Pastinya kalau sudah ada di studio baik pasti.
0: Baik,
1: ya.
0: Sehat ya. Sehat. Oke, enggak ada kesibukan kita lain lagi ini.
1: Kalau malam begini enggak ada.
0: Kebetulan free ya, Kang.
1: Free. Pas hari Sabtu toh.
0: Oke deh, baik. Ya, ya, aturan main sama seperti ya, kemarin Ketua.
1: Seperti biasa saja Bung Michael. Mm-hmm. Yang pasti dua orang penelpon untuk setiap sesinya, tapi yang jelas harus ikutan juga dengan aturan.
0: Iya.
1: Nah, terempet topik malam ini Bu Michael.
0: Iya, jadi topik kita malam ini
1: sehubungan dengan pesan, Kang.
0: Iya, betul.
1: Pesan, kalau malam hari ini Anda sedang mendengarkan kami atau kami menunggu telepon dari Anda, kira-kira dari Anda sendiri pesan apa yang Anda ingin sampaikan ke pendengar lain atau ke siapa saja? Ya, isi pesannya kira-kira seperti apa, Bung Michael?
0: Jadi maksudnya kira-kira Anda ingin menyampaikan pesan apa untuk seseorang?
1: Ya.
0: Iya.
1: Seseorang itu berarti kan luas ya. Ya, luas. Siapa saja?
0: Oke. Okay, ya. Baik, dan SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya.
1: Dari sekarang juga kirim supaya Anda terburu-buru terus pada akhirnya terlambat mengirimkan.
0: Iya. Baik, gitu kita langsung saja.
1: Langsung ke penelpon pertama Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Makalisung.
1: Orang Makalisung Ibu Els.
2: Selamat malam, menyapa.
0: Gimana kabar Ibu Els?
2: Kabar ya, tentu kalau ada masa begini di RRI Prosa tentu sehat.
0: Oh,
2: sehat.
0: Begitu.
1: Begitu.
0: Oke, dan
1: Makalisung.
2: Kita cuaca lagi
1: cuaca cerah-ceria ya.
0: Oke, mantap berarti ya. Oke deh. Baik Ibu Els, kalau Ibu Els sendiri kira-kira malam ini Anda ingin menyampaikan pesan apa untuk seseorang? Ada enggak?
2: Oh, coba punya pesan.
1: Pesan apa?
0: Pesan apa? Ada nggak pesan yang ingin Anda sampaikan untuk seseorang?
2: Untuk pesan seseorang.
0: Siapa kira-kira?
1: kira-kira siapa itu?
2: Selain jaga kesehatan, baru kalau dengan siapapun harus ada kedamaian. Ada kerukunan supaya bisa bahagia cuma begitu.
0: Kira-kira kira-kira pesan ini untuk siapa?
1: Yang pertama tadi kira-kira untuk siapa ya?
2: Buat orang.
1: Siapa itu?
0: Kira-kira? Oh, jadi enggak mau di
1: enggak mau diekspos
0: ya. Oke, enggak ingin disampaikan. Pokoknya untuk seseorang yang kalau
1: someone
0: mendengarkan malam
1: special
0: ini ya.
2: Ya, ada saja.
0: Ada aja, oke, baik, nggak apa-apa ya.
1: Yang mendengarkan semua mengerti
0: kan, ada. mau disampaikan atau enggak juga nggak apa-apa ya. Untuk seseorang siapa ya, nggak apa-apa.
2: Iya.
0: Iya, kecuali mungkin untuk keluarga ya. Oh, ini untuk anak saya misalnya gitu.
2: Harus sampaikan ke keluarga, harus jaga kesehatan.
0: Okay,
2: harus bahagia keluarga rumah tangga, iya toh?
0: Iya, oke. Okay. Kita langsung ke lagu Ibu Els.
1: Lagu apa ini?
2: Iya.
1: Lagu apa?
2: Oh, suka request lagu Jo dari malam minggu ini, mau ambil dulu lagu goyang kan? Ibu
1: lagu Anet. Goyang, boleh. Boleh. Lagu apa?
2: Dari CCR mungkin.
0: Molina. Molina.
1: CCR ya.
0: Baik, langsung buat siapa lagunya?
2: Ya tentunya menyapa pertama ketua kan, bukan buat Ibu Ketua Ibu Anet, juga Bu Mai, keduanya bersama keluarga masing-masing. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia di berkat itu keluarga tercinta masing-masing. Amin. Lanjut, lima spesial. Menyapa pertama Ibu Melvana yang ada di Bitung. Salam manis, salam sehat.
0: Yo.
2: Ibu Mar yang ada di Watu Mea, Ibu Samani Salam Sehat, Ibu Anggra ini di Tareran, saya juga diberkati, Sotija Kang, 1, 2, 3, hitung-hitung begitu. Ibu Ani yang ada di kota-kota Mobagu, Ibu Ani yang ada di Teluk Tambon Manis, Pak Junaidi, jangan telat
1: belajar.
2: Salam kasih, salam hormat, salam sehat, tetap diberkati dan bahagia selalu. Bu Maik, Ibu Anet, boleh mau menyapa tapi cuma keluarganya, enggak sebut nama kalau boleh.
0: Ya, oke. Untuk keluarga, ya kenapa? Untuk keluarga apa yang ingin Anda sampaikan?
2: Soalnya, dorang udah telepon, bilang, dorang kita monitor. Kenapa enggak senggol-senggol, enggak sapa-sapa katanya keluar, biar cuma keluarga yang ada di jauh. Jadi enggak mau disebut nama kan bisa.
1: Tapi nanti lain kali.
2: Keluarga besar yang ada di Ambon, Jakarta Belanda, Manado, di Bitung, keluarga Pama Elala Tupai Risah semuanya. Lancar-lancar tuh usaha, tetapi berkati di keluarga masing-masing. Untuk Ibu Anet, Ibu Ketua, juga Bu Maik, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Jadi gimana,
1: jadi,
0: Ketua?
1: Jadi begini, nanti lain kali baku-baku ganti no Kang, supaya nanti yang lain juga ndak mengiri kasih yang toh.
0: So di
1: dikasih kesempatan 5 ya.
0: Iya.
1: Jadi nanti lain kali untuk yang
0: masukin ke daftar, daftar yang mau dikirim.
1: Iya. Supaya jadi sama semua. Iya kan? Oke deh.
0: Tapi ini untuk yang pertama dan yang terakhir ya.
1: Betul.
0: Ini yang pertama dan yang terakhir, enggak apa-apa ya.
1: Oke.
0: Oke, kita ke
1: di belakangnya Ibu Els. Ya, Prof. 1, selamat malam.
3: Selamat malam Bu Ketua bersama dengan Pak Mai.
0: Selamat malam.
1: Selamat
0: Ibu
1: malam
0: Duta. Orang. Ini saya panggil Ibu Duta nih.
1: Ini sudah nama baru lagi ya ternyata ya untuk orang Kota Cakalang. Iya. Apa kabar dulu ini orang Sari Kelapa?
0: Gimana kabar Ibu Hermina?
3: Oh, kabar biasa-biasa saja.
0: Biasa-biasa
1: enggak pakai telur.
0: Ini orang yang apa?
3: Biasanya enggak pakai gula.
0: Oke. Ini orang yang paling bahagia sedunia nih.
1: Iya, betul sekali. Jadi tiap kali masuk sudah jadi ciri
0: murah senyumnya ya. Oke.
1: Oke deh.
0: Baik. Orang Bitung.
1: Orang Bitung Ibu Hermina, kalau Ibu Hermina sendiri dengan topik kita malam hari silakan.
0: Iya. Kira-kira apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Ada enggak pesan yang ingin Anda sampaikan untuk seseorang Ibu Hermina?
3: Ada.
0: Apa? Yeah. Siapa dia? Mau dikasih tahu enggak?
1: Siapa Kang dia? Kong apa tuh pesan?
3: Boleh kasih tahu.
0: Oh iya. Untuk pendukung Jerman mungkin ini yang ingin disampaikan nih. Iya. Silakan.
3: Tentunya disampaikan itu cuma semoga sehat. Semoga sehat dan kalau kadang kau bilang so makang.
1: Pesan khusus dan.
0: Jadi
1: kalau yang begitu-begitu mesti pakai kilat khusus.
0: Betul. Jadi itu aja pesan yang ingin disampaikan untuk
3: cuma itu.
1: Jadi kalau yang seperti itu Bu Maika
3: untuk berarti, yang jauh untuk sehat, jaga kesehatan.
0: Untuk seseorang yang spesial berarti
1: spesial.
0: Ya.
1: Spesial, enggak perlu ditanya kalau begitu Bu Maika.
0: Baiklah, kalau begitu lagunya apa malam ini?
3: DP lagu Obi Mesak, lagu dari Obi Mesak, ucap namaku sebelum tidur.
0: Cocok.
1: Pas.
0: Oke.
1: Oke, silakan 5 spesialnya Bu Hermina.
3: Ya, pertama-tama buat Ibu Ketua bersama dengan Pak Mike, selamat bertugas dan semoga sehat selalu, salam kompak dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Dan juga diberkati bersama dengan keluarga tercinta.
1: Amin.
3: Baru 5 spesial buat ini Pak Saga ini dia so lamanya enggak ada.
0: Iyo ini. Seberapa hari ini rupanya enggak pada dengar mungkin ada.
3: Iya.
0: Istirahat. Ada sibuk stok atau ada sibuk stok mungkin.
3: Buat pasaga yang ada di Bitung, di Bitung di Girian, buat Ibu Jenny, baru Ibu Aurina Tataran 2, seberapa 3 kampung,
0: 3.
3: Baru Pak Yos yang dia yang Arma ada Didi. Di Armadidi. Dan juga buat Ibu Haryati yang ada di Bunaken, semuanya bungkus dosa 1 kali, semoga sehat semuanya. Dan Tuhan memberkati. Dan buat yang bertugas, buat ketua dan Pak Mai, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Amin, terima kasih.
1: Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa, ya, Bitung. Torang mau bersalam dulu Bu Michael yang ada di seputaran Bitung ya.
0: Oke, silakan.
1: Pak Andi bersama dengan Ibu Ebi ya, selamat malam. Juga ada Pak Sagai bersama keluarga besar yang ada. So, sehat-sehat tuh Ibu Pak Sagai. Mudah-mudahan so tambah sehat ya.
0: Oh ya. Oke. Okay.
1: Kemudian ada Pak Juanda, Ibu Meno, selamat malam. Esther Lita di Girian, selamat malam Esther. Ayo masuk juga bergabung bersama orang di sini ya.
0: Betul.
1: Keluarga besar ramalan oleh Mami Papi Oma Opa, Sarah Rachel, Rebecca, Dek Kimi, selamat malam semua ya. Ada apa dengar ini pasti Kang? Iya. Kemudian ada juga Om Peu, Ibu Marce, Adik Cinta. Selamat malam. Mari bergabung ya. Kemudian ada siapa lagi Bu Michael?
0: Iya, ada siapa lagi ya? Ibu Melvana.
1: Ibu Melvana.
0: Selamat malam.
1: Iya, malam baik.
0: Ada Pak Muller juga.
1: Ada Solama Kang, apa masuk Kang?
0: Ada Elis juga.
1: Di
0: Bung Lidai juga ya.
1: Apa di Kepulauan Lembe?
0: Oh, Lembe. Iya, Pak Sahari, apa kabar Pak Sahari?
1: Iya, Lembe.
0: Semoga ada sehat-sehat, Kang.
1: Ibu Uni, iya Pak masuk kirim surat juga kalau enggak bisa gabung di telepon ya. Pak Didai. Iya, ada Pak di Pak Dharma sekeluarga ya. Ya ada di Watu Dambo, semua-semua juga, Kang.
0: Baik.
1: So ada 2 lagu di sini.
0: Tentu, jadi SMS WhatsApp dikirim ya dari sekarang.
1: Orang tetap menunggu, tapi jangan lama-lama.
0: Iya, betul.
1: Supaya nanti boleh terputar
0: lagunya
1: semua.
0: Lagunya bisa terputar, iya. Oke. Baik, ini dia ada CCR dengan Molina disusul Abi Mesak ucap namaku sebelum tidur.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Iya, baik pendengar, ucap namaku sebelum tidur ya. Nah, itu dia. ini jadi pesan juga sih lagunya ya.
1: Betul sekali. Salah satu pesan ya. Aduh, kalau malam minggu begini dapat pesan begitu memang.
0: Baiklah.
1: Ibu Ermina, terhibur sudah ya.
0: Iya. Jadi pesan apa yang ingin Anda sampaikan untuk seseorang malam ini?
1: Boleh itu saja. Juga bilang DP namanya enggak apa-apa.
0: Oke. Kita ke lain telepon.
1: Oke. Persatu, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam Ibu Ani. Selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam.
1: Kabar orang Bunaken. Tertawa.
0: Gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
1: Sehat walafiat. Oke.
0: Mantap. Iya. Kita ke topik. Gimana kalau Ibu Haryati? Ada pesan apa yang ingin disampaikan?
2: Pesan di kita keluarga yang di jauh, terutama kita PKK. Kalau boleh datang lihat Kang Pa Mama. Karena Mama tuh kangen, pingin ketemu.
0: Nah, itu dia. Keluarga.
2: Kebetulan orang ada monitor lewat.
1: Begitu ya.
0: Keluarganya di mana itu?
2: Di Maelang. Maelang. Ada kakak dua di sana.
0: Oh, semoga mereka lagi dengar malam ini ya.
1: Ada kata.
2: Iya, ada monitor.
0: Oh, lagi monitor.
1: Oh, salam dari kami berdua ya.
0: Paling besok dorang semua OTW Bunaken itu.
1: Iya. Mudah-mudahan semua ada sehat-sehat keluarganya.
0: Iya, betul.
1: Bu Haryati.
2: Terima kasih untuk
0: tua. Iya, lagunya apa malam ini?
2: Lagu Seberkas Sinar Jo dari Nika Ardila.
1: Nika Ardila.
0: Baik.
1: Baik, silakan 5 spesialnya Bu Haryati.
2: Malam pertama buat Ibu Ketua, Ibu Anet bersama Bu Mike.
0: Yo.
2: Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing.
1: Iya.
2: Lanjut, mau salam buat 5 orang. Balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Nike yang ada di Leilem. Makasih salam yang tadi sore. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa. Terima kasih salamnya juga yang tadi. Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Kak Ellen yang ada di Tondano, Ranuwangko. Salam kasih bersama keluarga. Yang keempat ada Ibu Fiona di Perkamil. Salam sehat bersama keluarga. Yang kelima ada Ibu Sek. Ibu cantik yang ada di Bitung Kota Digital, Ibu Fatmawati. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga juga. Buat Bung Mai bersama Ibu Ketua. Terima kasih. Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih. Selamat malam
1: Ibu Haryati
0: Bunaken.
1: Mama Sean sudah ada pada dengarkan.
0: Minta kalau masih dibunakan leh kan?
1: Sundak setau no.
0: Okay. Kita lanjut lagi.
1: Di belakangnya Ibu Haryati. Selamat malam.
0: Halo,
1: selamat malam. Iya.
0: Selamat malam.
3: Memori lewat aduh.
0: Malam baik.
3: Ibu cantik. Malam baik.
0: Apa kabar Ibu Christine?
1: Lama tidak kedengaran, tak jumpa kita ya.
3: Ganti nama, baik-baik sayang Bang Mai.
1: Halo.
3: Bang Mai, saya sekarang lagi ada di RRI.
0: RRI Palu. Toli-toli ya?
3: Ini lagi ada.
1: Ada acara
3: aja mau karaoke katanya.
0: Jadi masih live ya.
1: Jam 10 sambil menunggu ya.
0: Jam 10. Oke deh.
3: Iya, baru mulai.
1: Semoga sukses ya.
0: Lancar ya. Semoga lancar kegiatannya.
1: Kira so ada di Minso. Belum kote.
0: Belum ya.
1: Oke.
0: Silakan kalau sesuai topik. Sesuai topik apa kira-kira nih?
1: Pesan
0: Bu Christine, Bu Natali.
3: Kalau saya pesan selalu pesan paling buat anak-anak saja, bukan teman. Paling kalau anak-anak saya pesan sering biasa saya face note, paling bilang ada sehat-sehat atau ada baik-baik. Terus saya juga bilang ke anak-anak jangan sombong diri, jangan iri hati, harus berdamai dengan semua orang, tidak boleh iri hati dan dengki, harus harus berdamai dengan semua orang, harus baik-baik. Tidak boleh kita orang iri hati sama orang. Yeah. Bicara-bicara tentang orang juga tidak bisa. Itu selalu saya kasih nasihat anak-anak. Hmm. Itu saja, Bang Mike.
0: Oke, sip, baik.
1: Seorang ibu yang baik ya.
0: Yeah. Oke deh, lagunya malam ini mau suka apa lagunya? Silakan.
3: Saya mau suka lagu Indonesia judul Lusto.
1: Judul? Yo,
0: apa?
3: Samudra Cinta, MN Seran.
1: Oke.
0: Okay. Samudra Cinta siapa?
3: MN Seran.
0: MN Serang.
1: Oh ya.
0: Ya.
1: Oke, nanti dicarikan. Silakan 5 spesialnya Bu Natali.
3: Oke, mau salam yang pertama ya. Pertama Ibu Aurina yang ada di Tataran 2, selamat malam. Selamat bermalam Minggu Ibu Aurina, ayo gabung.
1: Iya.
3: Ada Bang Mike bersama Ibu.
0: Ibu Natali.
3: Yang kedua adik
0: Ibu. Halo.
3: Ya.
0: Mohon maaf, ini lagunya kan cover, enggak bisa turun tuh.
1: Oh, enggak bisa. Yeah.
0: Oh, jadi lagu cover MN enggak bisa kalau di cover ya. Yeah. Kalau penyanyi aslinya boleh.
3: Oh, iya.
0: Hmm. Atau gimana?
3: Penyanyi aslinya sudah Bang Mike apa?
0: Oh, penyanyi asli.
1: Oke. Oke.
0: Oke.
3: Oke, yang kedua ya, ada Ibu Rose di Lelem juga, selamat malam, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Yang ketiga Ibu Nike yang ada di Lelem juga, selamat malam, salam kompak selalu, harapan ada sehat. Yang keempat ada Ibu Elizabeth yang ada di mana ya,
0: Paku Weru Utara.
3: Weru ya, Paku Weru Utara, selamat malam Ibu Elizabeth, ayo gabung. Semoga harapan ada sehat-sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga, masalah biar laki-laki satu Pak Yosrifa yang ada di Armadi. Selamat malam.
0: Oke, sip.
3: Selamat beristirahat, semoga jumpai dalam keadaan sehat ya buat Bang Mai.
0: Baik.
3: Bersama Bu Anit, selamat bertugas, tetap semangat. Sukses selalu, doa terbaik buat berdua di
1: Kusutnya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, salam juga untuk semua teman-temannya akan mengisi acara live ya. Oke, malam baik untuk semua. Oke, Bu Michael sudah ada dua ya. Tapi kita mau bahas salam dulu.
0: Oke, lanjut,
1: yang ada
0: silakan.
1: Di seputaran Tuminting, Kampung Islam tepatnya, ada
0: Ibu Murija Latif. Ibu Ija.
1: Keluarga ya. Apa kabar ini? Ada sehat-sehat pasti ya. Bersama dengan cucu terkasih. Ya, Gendis, apa kabar Gendis? Mama papa juga ya. Ada Pak Fani bersama istri dan anak-anak juga yang ada di Sumompo. Selamat malam semua. Ibu Yuke, Pak Pangki, selamat malam juga. Ada juga Pak Li.
0: Pak Li jarang-jarang dapat dengar ini.
1: Di Ceremai ada Ibu Ellen bersama keluarga. Mau naik-naik ke puncak dulu di Kombos, tepatnya di Wanasakapling, ada Pasar Tono bersama dengan Ibu Feni.
0: Iya.
1: Iya, ada Elif,
0: cucu-cucu.
1: Ya. Bunda Kasanova. Selamat malam Bunda. Juga ada Ancinita, ya. Mudah-mudahan lagi mendengarkan semua, ya. Mari bergabung bersama kami.
0: Adel, apa kabar juga yang di Maasing? Ya, selamat malam. Ya, ada Rose juga Tuminting, selamat malam.
1: Ada Onal
0: Susan. Siapa tahu bisa
1: juga
0: gabung.
1: Ya?
0: Oh ya, betul.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, baik. Ada Ibu Ratna Singkil, selamat malam Ibu Ratna.
1: Mari bansong.
0: Ibu Esti juga, selamat malam. Ya, ada Kak Nanang juga di Wonasa, ya, selamat malam. Ya, kalau lagi dengar salam kompak, salam spesial aja. Ya, langsung kita kedua lagu, Nika Rila dan Alex dan Herlin.

0: Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.
1: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain

0: Bersama kita juga jarang.
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro 1.

0: Oke, baik, pendengar, demikian Samudra Cinta ya. Jadi penyanyi aslinya yang kami turunkan bukan Emen Seran ya. Itu lagu cover kok. Jadi
1: cover.
0: Iya. Baik, kita lagi lanjut saja.
1: Dapat komplain lagi kan.
0: Betul. Oke. Okay, tolong lanjut ke lain telepon.
1: Ya, Prof 1 selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Yo, selamat malam.
1: Selamat malam Pak James. Apa kabar?
2: Iya, Pak James.
1: Iya.
2: Pak James di Norengan keadaan baik, keadaan
1: sehat. Kabar baik, iya.
0: Oke.
2: Cuaca bagus.
1: Cuaca bagus. Kita ketemu tanya pengucapan ternyata mitra kok tentong Pak James ya.
0: Iya, mitra kapan? Beda. Kapan kira-kira mitra? Halo.
2: Pengucapan.
1: Iya.
2: Ada informasi ini.
1: Oh, belum ada kan?
0: Belum ada.
1: Iya. Okay. Bagus tetangga kok boleh pasir.
2: Cuma pasti diberitahukan oleh kepala desa.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Oke, baiklah kalau begitu Pak James, silakan kita langsung ke topik. Kalau Pak James sendiri bagaimana? Siapa yang akan diberikan pesan? Kong pesan apa itu?
0: Kalau ada pesan untuk seseorang kira-kira untuk siapa dan apa kira-kira?
2: Pesan ya untuk
0: ada nggak pesan untuk seseorang?
2: Iya, anak-anak biasanya.
0: Oh iya, anak-anak. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan?
2: Iya, kalau ke anak-anak paling tanya kalau ada ibadah, keadaan ibadah. Sehat-sehat.
0: Memang
1: ada yang tinggal jauh.
0: Memang jauh.
1: Ada yang tinggal jauh.
2: Yang Israel kan di Jakarta. Bekerja di sana.
0: Israel. Itu anak yang tua tuh.
2: Makanya, iya, yang laki-laki yang kedua kan ada di Unsrat. Lagi semester 6 di
0: lagi kuliah.
1: Kuliah kos-kosan
2: lagi
1: ya.
2: Lagi semester 6 di Infrat.
0: Oke.
2: Okay. Ada 3 mereka. Jadi tanya satu persatu.
0: Ya. Jadi semoga ada sehat-sehat ya.
2: Ya, puji Tuhan, sehat-sehat semua.
0: Oke, okay, kalau begitu kita langsung ke lagu Pak James. Malam ini suka dengar lagu apa, pilih sendiri tuh lagu.
2: Pak James pilih mancanegara.
1: Iya, silakan lagu apa?
0: Apa tuh lagu?
2: Barcelona bisa?
0: Boleh.
1: Barcelona.
0: Iya, okay. Silakan.
1: Silakan dikirim untuk siapa ini lagunya?
2: Pertama-tama untuk Bung Mai, terima kasih Bung Michael soalnya Pak James di telepon.
0: Iya.
2: Dan kedua untuk Ibu Ketua FKP.
1: Iya,
2: Terima kasih
1: Ibu Ketua NEP. Terima kasih juga.
2: Soalnya Pak James di telepon. Mau balas salam Jo. Ada yang pertama dari Bitung. Dari Girian.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Esterlita, selamat malam
1: Ibu Esterlita.
2: Ya. Ini salam dari Pak James di Winorangan. Untuk Ibu Esterlita, semoga Ibu Esterlita di Girian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua yang ada di Girian.
0: Sedua, Kang.
2: Ini dari James.
0: Ketiga.
2: Bar satu.
0: Oh, bar satu, yo.
2: Ya, yang kedua ada Pak Raiko yang di Lelum. Selamat malam Pak Raiko. Ini Pak James ke salam. Dari Winorengan.
1: Yeah.
2: Bapak itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di desa Lelum. Yang ketiga ada ibu yang di Kota Mobagu, Ibu Ani.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat malam Ibu Ani. Ini Pak James salam untuk Ibu Ani. Semoga Ibu Ani dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di Kota Mobagu. Dan yang keempat ada Bapak Yus Mokorimban juga. Di desa Esandom, di Jalan Kebun Kopi. Selamat malam Bapak Yus. Semoga Bapak Yus dalam keadaan sehat di Esandom.
0: Okay.
2: Bersama dengan keluarga yang ada. Ini salam dari Pak James. Dan yang terakhir, ada Jo yang ada di Mulompar. Ada Bapak Nedi Ruwata. Selamat malam Pak Nedi.
0: Iya.
2: Salam dari Pak James.
0: Okay.
2: Bapak Nedi Ruwata di Esandom. Selamat malam juga para penyiar Pak Michael dan
1: Ibu.
2: Sampai jumpa. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Selamat malam ya.
1: Menyapa untuk yang ada di seputaran Silian 1. Ada keluarga besar Pangge Aka. Ibu Meis, apa kabar Bu Meis? Sehat-sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, di belakangnya Pak James.
0: Iya. Halo. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Ini setelah di
0: masih di Batu Putih ini dapat lihat ini.
1: Ada di sapa Pak James langsung katuk dia kan. Yui. Cepat sekali. Oh, Besti.
3: Namanya juga Besti.
0: Ini dapat dengar tuh.
1: Sekali.
0: Iyo, ada di pantai kok dia ini.
1: Oh,
0: sto.
1: Di pantai. Iyo. Ini kok dia kan putri.
0: Batu yang... putih kan dekat pantai ya?
1: Bye-bye jangan ya? Jadi duyung.
0: Dapat ingat okay. Air air kuala ya apa air pantai.
3: Kita anggap ini lagu.
0: Oh, nah. Begitu eh.
1: Oke okay, dan.
3: Nah, soalnya lebih yeah. Deru ombak sama de irama dan.
0: Asik sekali.
1: Begitu, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Ibu okay. Esther, iya, yeah. Kalau sesuai topik gimana?
3: Kalau kita mau pesan jo,
0: untuk
3: kan mau pesan buat kita anak-anak yang ada di Sirian. Besok kita mau pulang.
0: Oh, besok mama pulang.
1: Mau bawa apa, Kang? Dan ya. Bilang mau bawa apa?
0: Bawa cookies nih, mama.
3: Oh iya.
1: Baru mau pulang. Boleh satu minggu di Batu Putih.
3: Ayo, ada satu minggu.
0: Oke.
3: Satu minggu, satu minggu.
0: Ya, kurang lebih begitu.
1: Oke, dan kalau begitu. Oke, okay, yeah.
3: Dan. Mm-hmm.
0: Lagunya apa malam ini?
3: Lagu dari apa? Dari Yanti
1: Senta. Judul?
3: Pernahkah kau berdusta?
0: Oh.
3: Pernah?
0: Pernah enggak ya? Minta ulang.
1: Enggak, cuma batowo.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh. Kakak ada kok tuh dia toh.
3: Oh my god. Ada pajakan cuma tetap.
1: Oke. Okay.
3: Ini noh kalau.
0: Itu noh. Kita enggak pernah.
3: Jujur.
0: Enggak pernah sih kita berdusta.
3: Oh, tidak pernah
1: kan. Cuma sekali.
3: Oke.
0: Bagus sih
3: itu. Kita tahu pun kita tahu.
0: Ya enggak.
3: Kita pernah itu.
0: Iya. Oke.
3: Salam jo 3RM. Salam jo pertama buat yang lagi bertugas. Si ganteng dan si cantik. Iya, memang begitu. Memang kenyataan begitu kan.
0: Oke dong.
3: Salam sehat.
1: Yeah.
3: Selamat bermalam minggu.
0: Yo.
3: Bahagia selalu. Tetap semangat, ceria.
1: Harus itu.
0: Yo, pasti.
3: Dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta masing-masing yang ada di rumah. Kalau Ibu Anet Kang ada di mana?
1: Ada.
3: Pepatas kaca kata.
1: Mesti itu.
3: Salam jawab buat beliau.
0: Oke, okay, sip.
3: Oke, okay, lanjut. 5 orang terpilih. Yeah. Yang barusan lewat tentu KTBC. Yang ada di Giro Rangian.
0: Wino Rangian.
1: Jentul cepat kok.
3: Jangan salah-salah dong. Ya, Wino Rangian. Tajam, salam balik, salam kompak, salam bersahabat selalu. Dan yang kedua, mungkin di atas tower ini.
0: Tompebu kan?
3: Tompebu. Kok asok? Tapi besi yang paling baik juga. Yang ada di Polmu, Pak Asok. Salam kompak, salam kekeluargaan selalu.
0: Iya.
3: Dan yang ketiga, berpindah ke Leilem, ada Tante Ibu Ros. Apa kabar Ibu Ros? Pak kuat Ibu Ros. Kalau jangan jari-jari malam itu, boleh kalau jari-jari. Dan keempat ada Tante Bung Klif.
1: Iya.
3: Bung Klif, apa kabar Nyong? Bagaimana
0: Nyong? Iya.
1: Payah sopaya jari-jari itu di sana itu.
3: Kritik kita ini.
1: Ya enggak so takut mau masuk. Karena takut yang tong semua bilang nyak bau undang.
3: Nyak bau undang, iya ada ketuk.
0: Yang kelima.
3: Pemain ketuk yang terampil cantik-cantik-cantik.
1: Kelima.
3: Oke, yang kelima ada. Aduh, hati-hati sampai ini. Kita mau salam, Jo. Ada terampe. Oh, ada. Kita PDS yang ada di Bitung, di Lebet. Yang Elis.
0: Elis.
1: Baiknya terpilih.
0: Oke deh.
1: Oke.
3: Buat cantik-cantik-cantik yang ada di studio, yang lagi bertugas.
0: Yo.
3: Tetap semangat. Sekali lagi selamat bermalam minggu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih.
1: Selamat malam untuk Esther yang ada di Batu Putih.
0: Mau mandi pantai Sukodia ini.
1: Oke. Tolong menyapa dulu yang ada di seputaran Kawile, ada Tante Memi, Tante Meme, Om Joy,
0: yo.
1: Ada keluarga besar Dondok Umbo, Dondok Kambe, Om Max, ya. Kemudian juga menyapa untuk yang ada di Kaima, ada Sensei Sandy. Apa kabar Sensei Sandy? Bersama keluarga juga ada Engku Iheskiel sekeluarga, ne?
0: Baik.
1: Siapa lagi yang ada di Kaima? Ada Seska. Ada Seska di Minut, ya.
0: Oh, yeah.
1: Ada mendengar ini Seska? Ibu, Ibu Katrin Kunta bersama keluarga besar, anak-anak cucu-cucu semua. Iya, salam manis nih dari studio.
0: Semoga ada sehat-sehat. Oke, baik. Jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Sudah ada dua lagu di sini, Faris RM dengan Barcelona disusul Dian Piscesa Pernahkah Kau Berdusta.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah.
2: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Masih boleh dapat dua sesi untuk malam hari ini ya. Kita ke line telepon lagi setelah Dian Piscesa. Langsung saja.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
0: Aduh, masih yang jaringan. Aduh, hampir.
1: Aduh, kemaindeng ini usi.
0: Hampir usi.
2: Hampir putus.
0: Iyo.
2: Mas habis ujang.
1: Oh. Ini kita curiga so ada yang lain di sana.
2: Bagi ini semenin lalu leh.
0: Sama gitu.
2: Kecewa.
1: So ada yang lain di sana pasti lah mas.
0: Pokoknya jangan lupa pak kita begitu bang Kang.
1: Usi Jane, apa kabar dulu Usi Jane?
2: Puji Tuhan ibu, ada sehat-sehat. Ada bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Kalau supaya gitu berarti itu pesan apa yang mau disampaikan? Kong pas apa ini?
0: Kira-kira.
1: Pema edit.
2: Kira-kira aja.
0: Pas apa do eo?
1: Pas apa dong?
2: Pas apa? For semua jo, jangan lupa kasih yang pak kita.
0: Oh,
1: begitu.
0: Ya nak mau lupa pak Dendal. Cuma di Dendal kok mau lupa. Cuma hampir.
2: Itu lah. Gitu kok.
0: Sekali-sekali
2: jaba perasaan kok di sana.
0: Sekali-sekali jaba jalan ke studio kemari kok. Cuma hampir lah biar cuma berjalan kaki.
2: Betapa dong.
0: Usi, ini malam lagu sesuai WA atau?
2: Iya.
0: No Woman No Cry.
2: Bob Marley.
1: Okay.
2: Boleh tuh?
0: Boleh.
2: Supaya bersuara-suara.
0: Betul.
1: Okay. Dia sudah dapat ingat jaba lain dance.
0: Oh, begitu.
1: Oke, dan Usi.
0: Lanjut.
2: Oke, kirim pertama-tama tentunya untuk Ibu Anet sayang lagi tugas.
1: Iya,
2: Pak Michael. Yang apa ya? Yang selalu nggak pasti terima telepon.
1: Begitu.
2: Yang pasti. Biar nggak ada suara angka.
0: Tetap.
2: Terus semua pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali nih, yang laki yang perempuan, semuanya salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu, baik yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Salam untuk Ungkuk Fafa, salam paling sayang Ibu Anet, apalagi.
1: Oke.
2: Terus Ibu Anet, Pak Mike, selamat bertugas, tetap semangat,
0: diberkati
2: Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga.
0: Amin.
2: Untuk berdua, terima kasih, selamat malam.
0: Oke. Cuma for orang dua, enggak bagi salam dia ini.
1: Aduh. Pastono.
0: Oke. Kita lanjut saja lain telepon ya. Makasih buat Usi yang ada di Nabire. Semangat Usi ya di perantauan. Oke,
1: kita ke telepon. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bu Mai.
0: Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Akhirnya napa dia, Bu?
1: Enggak terlucur.
0: Bu udah berusaha dari pertama kasih tanda lia-lia ini memang.
1: Oh, begitu.
0: Pantang menyerah memang
1: itu dia yang DP hadiah.
3: Aduh. Hosa
0: dan dusu kan.
1: Aduh, kasihan.
0: Aduh.
1: Oke, Dian.
0: Ada bye-bye toh ini, Bu.
3: Ada, sehat-sehat, Bu.
1: Sehat-sehat. Itu yang utama kok, Kang.
0: Betul.
1: Iya.
0: Jadi kalau sesuai topik malam ini gimana, Bu? Ada pesan untuk seseorang?
3: Kalau mengacu pesan bagi semua yang berdengar.
0: Oh, semua aja.
3: Dari RRI dimanapun berada.
1: Iya.
3: Itu orang jadikan RRI ini suatu tempat untuk bersahabat.
1: Iya,
0: betul.
3: Dan berbicara yang pas.
1: Yang pas. Makanan
3: kan bumai, kalau dia tawarnya bagus. Kalau dia bagaram juga nyenak bagus.
1: Iya, mesti pas-pas ya.
3: Pas.
1: Mesti pas, iya.
3: Dan kita sebagai orang tua. Saya tahu semua orang tua ini bumai yang bergabung ini. Jadi kan seorang contoh bagi anak cucu.
0: Iya.
3: Ini. Anak cucu mengikut siapa? Mengikut orang semua.
0: Mm-hmm.
3: Dan semua kita pendengar dimanapun berada berkati.
0: Iya.
3: Boleh begitu?
0: Boleh sekali.
3: Okay.
0: Kong lagu?
3: Lagu hati orang siapa yang tahu.
0: Lola Gaco. Oke.
1: Okay. Iya, salah satu lagu Gaco ini.
0: Iya. Hati orang.
1: Oke. Okay.
3: Ada lagunya Bu Mai?
0: Ada
1: pasti.
3: Oke, lima spesial. Oke. Tadi dapat suara dari Batu Putih tadi hampir kapal isi kita. Terima kasih untuk salam orang Batu Putih. Semoga juga ada baik-baik kabar
1: bersama
3: anak-anak dan keluarga di sana. Dan yang kedua ada Turonte Ibu Hermina, selamat malam. Ibu Hermina, terima kasih. Itu salam dari sore. Dan juga ada Turonte Nona Fina yang selamat malam. Dan juga nyenak melupa juga Turonte Ibu Ratna. Ada Badusu Jen.
1: Ada Badusu.
0: Iyo, kasihan.
1: Baik-baik yang tak gaten ya.
3: Apa kamu, Mai?
0: Iyo.
3: Yang terakhir. Ada jatuh rampe Pak Islan yang ada di bawah.
1: Pak Islan, iyo mesti kartu kan
3: juga.
0: Pak Islan dah berdengar loh ini.
3: Dengar. Kompak walaupun hanya di udara.
1: Iya.
3: Itu jauh Bu Mai.
0: Oke.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Malam baik Om Aco Kang. Menyapa juga untuk yang ada di seputaran Bolmut, ada Benny Joe, selamat malam. Ada Ani di kota-kota Mobagu, Pak Islan. Banyak pengunjung ini terhibur ya dengan lagu-lagu dari studio.
0: Kurahul juga apa kabar.
1: Menyapa juga untuk Enci Enci Ranti Pudul sekeluarga yang ada di kota-kota Mobagu. Ya, di belakangnya
0: Pakuweru Utara juga. Selamat malam buat Ibu Lisa.
1: Ibu Elizabeth ya.
0: Sudah dua lagu, nanti kita kembali sesi terakhir.
1: Sesi lagu ketukang. Sesi
0: jadi,
1: terakhir
0: habis masih dua lagu ini masih ada satu sesi. Kita kembali nanti kurang mulia boleh mau terima tiga penelpon atau cuma dua kan?
1: Kalau begitu kita menyapa Jodang dulu. Ada Ibu Revlin bersama dengan Wakil Ketua Fans Pro 1 Pak Novi, kemarin dulu ulang tahun. Banyak selamat,
0: happy birthday, panjang umur,
1: sukses selalu, panjang umur, diberkati bersama dengan Waka dan anak-anak cucu-cucu Cece.
0: Betul sudah sekali Cece. Asik, selamat ya.
1: Bagaimana Sek ada di kolongan ya, dia belum ada kabar ya. Ibu Wati bersama keluarga.
0: Baiklah.
1: Selamat malam semua.
0: Iya, Bob Marley, No Woman No Cry, disusul oleh Rakel Hati Orang, siapa yang tahu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Yeah!

0: Oke, baik, Pendengar, memang itulah ya, hati orang siapa yang tahu.
1: Nggak ada yang mau tahu.
0: Nggak ada yang tahu.
1: Iya.
0: Kita ke sesi terakhir.
1: Iya, mungkin, dua penelpon terakhir.
0: Iya, mungkin tinggal satu kali ya.
1: Satu
0: penelpon terakhir ini, siapa karena waktu
1: itu?
0: Juga. Oke.
1: Pro satu, selamat malam. Selamat malam.
0: Halo.
2: Okay. Akhirnya ketemu.
0: Selamat malam, Pak Raiko.
2: Salam sehat.
1: Salam juga.
0: Akhirnya, Kang.
2: Ketua.
1: Iya.
2: Nanti Pak Mai, Pak Maidel, terima kasih buat telepon.
1: Kalau ketua dapat usaha ini
2: loh. Salam sehat semua.
0: Betul. Oke, ada sehat-sehat atau ini Pak Raiko?
2: Sehat.
0: Sehat, oke.
2: Puji Tuhan sehat.
1: Iya.
0: Cuma dapat dengar sumanganto ini, Kang.
2: Dapat dengar suara kamu. So lemah-lemah jebat sini-sini. Jadi akhirnya tak masuk.
1: Akhirnya tak masuk juga.
0: Baiklah.
1: Baiklah Pak Raiko. Kita langsung ke topik ya.
2: Iya.
0: Ada pesan apa kira-kira yang ingin Anda sampaikan?
2: Pesan topik, pesan ini. Kebetulan keluarga kami tidak lama lagi memperingati 1 tahun meninggalnya mama kami.
1: Oh iya.
2: Jadi kita mau pesan ke kita PKD.
0: Oh iya.
2: Mari orang sama-sama. Apa namanya? Mau memperingati, ya. Jangan ada di antara orang saling berbeda.
1: Iya. Yeah.
0: Okay.
2: Orang harus sama-sama saling menopang.
1: Saling menopang.
2: Lain, jangan ada yang baku-baku marah.
1: Iya, betul sekali.
0: Kerja sama yang baik lah. Oke, boleh. Kalau begitu lagunya apa malam ini, Pak Raiko?
2: Kita mau minta lagu dari Ebit Yade.
0: Ebit.
2: Judul. Dosa siapa?
0: Dosa siapa? Oke.
2: Iya.
0: Iya, baik. Untuk siapa lagunya, silakan 5 orang.
2: Salam-salam untuk lima spesial. Tentunya yang pertama buat Ibu Ketua, selamat malam. Salam sehat, diberkati dengan keluarga di rumah Kang.
1: Amin.
2: Juga Pak Michael, harapan juga sehat-sehat bersama dengan keluarga di rumah. Lanjut, kita mau ke salam 5 spesial. Mau balik salam dulu Pak yang ada di orang yang sana. Balik salam dari Pak Raiko, Pak James.
1: Pak James,
2: salam dari Pak Raiko, semoga sehat, semoga diberkati keluarga kamu di sana. Nah, yang kedua, kita makan salam buat Pak Rifai. Siapa yang bukan Rifai?
0: Pak Yos Rifai.
2: Yos Rifai, yang Edi Armadidi. Selamat malam, mungkin berusaha tapi beruntung malam hari ini kan. Yang ketiga juga Pak Sagai, sudah pernah dapat dengar Pak Sagai kan?
0: Iya.
2: Beberapa hari Pak Sagai menghilang. Semoga ada sehat-sehat ya Pak Sagai ya. Salam dari Pak Rai.

0: klis jadi motoli.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mungkin sementara Badenger atau semua siap-siap.
2: Pasti ada Badenger itu kan.
0: Oh, Baga dan Manar ini kan.
1: Iya. Yeah.
0: Ya mau masuk Bantar sampai Bantar, Michael.
3: Oke, okay, sebentar nanti jam 5, jam 5 pagi, Panama, Inggris.
2: Panama dan Panama. Inggris, iya. Nanti tong batunggu sama-sama, asik.
3: Iya, Panama, Inggris jam 5 pagi.
2: Baru mau tidur dulu, Gatuk, toh.
3: Oke, baik.
2: Oke. Sudah, Pak Reko?
3: Iya. Iya.
0: Kembali ke Bung Michael bersama Ibu Ketua Ibu Anet.
2: Ya, terima kasih.
0: Selamat malam, selamat melanjutkan.
3: Oke, terima kasih,
2: karena
3: selamat malam. Karena
2: telepon terakhir kita. Menyapa untuk Ibu Ros, Ibu Nike yang ada di Leilem, kan? Kemudian ada Pak James Boy, ada Grace, ada juga Pak Rofi di seputaran Langoan. Ya. Toh mohon ada Ibu Alke, Om Albert, ada juga Ibu Sheni, Om Kor, ada Om Hengki, ada Nyong, siapa yang yang di Tomohon?
3: Chips.
2: Chips, ya. Ada juga yang satu, ada Tacucu Paku.
3: Om Nyong Wempi.
2: Nyong Wempi. Oke. Okay. Asunya Pak Masuk, Kang. Ya, mudah-mudahan ada sehat-sehat semua, nih.
3: Baik.
2: Ibu Aurina, nih apa masuk ini batulis surat jo kan, tentu kekek Wondal juga ada Ison di sana ya, semua tak terkecuali.
3: Oke, waktu kita tinggal 9 menit ya untuk selanjutnya kita lanjutkan bacakan SMS bacakan dan WhatsApp.
2: SMS dan
3: ya
2: WhatsApp,
3: mungkin bacanya agak sedikit cepat karena cepat, ini baterainya tinggi.
2: Iya. Masuk lagi kan.
3: Iya, jadi bacanya agak sedikit cepat ketua karena baterainya tinggal berapa tuh?
2: Ini
3: sudah mau habis tuh.
2: Masuk, mohon maaf nih. Kita sudah enggak bisa terima, kasihan.
3: Iya, SMS dulu mungkin ya.
2: Iya, aduh.
3: SMS dulu.
2: Iya, aduh. Kayaknya. Okay. Kayaknya.
3: Apa? Mati. Tuh kan, benar.
2: Ini yang nomor telepon banyak soalnya, Kang. Jadi ya apa mau dikata lagi ini dia.
3: Oke deh.
2: Bantu di langsung di situ saja Bu Michael. Sebab kalau di sini sudah bisa terbaca semua ya. Jadi kita mohon bantuan dari Bung Mike saja untuk membacakan SMS.
3: Oke deh, baik.
2: Juga WhatsApp yang masuk ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Langsung saja.
2: Silakan Bung Michael.
3: Iya, ini yang pertama SMS dulu ya. Kita ke SMS. Mohon maaf, line telepon sudah saya
2: sudah
3: tutup
2: ya.
3: Mohon waktunya
2: maaf,
3: sudah habis.
2: Sudah habis, kemudian juga ini baterainya kurang.
3: Sudah.
2: Sudah low bat.
3: Iya, dari Ibu Marsi di Watu Miatondano, topik pesan untuk adindaku di Jakarta. Mbak sudah kangen sama kamu.
2: Itu
3: sudah
2: dia.
3: Puluhan tahun tidak pernah jumpa.
2: Waduh.
3: Kirim buat Ibu Els, Ibu Ariyati, Ibu Ros, Leilem, Nona Vina Kanaan buat Aurina Tata Arandua, serta Keke Wondal. Bungkus saja.
2: Bungkus satu kali.
3: Ya, semua salam hormat, tetap semangat dan salam sehat. Jangan bosan. Ini Ibu Jawa dari Watumea. Tuhan memberkati yang sudah mendengarkan siaran Pro 1. Buat Bung Mike, Ibu Anet, Trim Show, baca SMS, tetap semangat.
2: Terima kasih
3: lagu
2: Ibu Marsi ya di Watumea.
3: Iya, lagunya saya cari dulu. Ini Rantau ya, di Rantau. Okay.
2: Merantau atau di rantau ya?
3: Di rantau dari Ernie Johan. Okay,
2: Ernie
3: saya,
2: Johan ya.
3: Kita cari dulu lagunya. Okay. Ada enggak sih? Ernie Johan dia. Di rantau. Aduh, sayang sekali memang karena waktu juga ya.
2: Iya.
3: Ernie Johan di rantau. Iya. Oh, sayang sekali memang lagunya belum bisa ditemukan ya.
2: Iya, Ibu Marsi. Nanti dipilihkan salah satu lagu dari Ernie Johan saja ya.
3: Oke, baik.
2: Oke. Okay.
3: Kita coba Ernie Johan yang lain ya.
2: Iya,
3: sebentar saya cari dulu. Ernie Johan. Kalau rantau nggak ada sih di sini. Berarti kalau bicara rantau ini
2: yang nyanyi Ernie Johan saja salah satu lagunya rupanya Bu Marsi juga
3: berarti ini aja Kau Selalu di Hatiku ya Ernie Johan itu.

0: Ya.
1: Okay.
0: Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan lagi SMS berikut. Ya, dari Vika.
1: Vika,
0: Vina
1: selamat
0: Kanaan.
1: Malam Vika. Ya. Yeah.
0: Selamat malam Kak Michael, Ibu Anet.
1: Ya, malam
0: jawab
1: baik.
0: Topik Vina, pepesan buat Benny Jo, kalau Vina mau masuk di Radio Pro 1, jangan SMS, oh tidak baik katanya ya,
1: oh,
0: buat
1: yeah.
0: Vina. Lagu Poppy Mercury, judul Air Mata Jadi Saksi.
1: Air
0: salam
1: mata
0: buat
1: jadi
0: Ibu
1: saksi.
0: Els,
1: yeah.
0: Ada Pak Junaidi, ada Ibu Nais,
1: yeah.
0: Pali, Om Aco yang tugas, terima kasih buat
1: okay,
0: dari Vika.
1: Terima kasih yeah. Vika.
0: Oke, okay, lagunya
1: juga
0: tadi.
1: Mama Papa ya.
0: Iya, jadi itu pesannya ya.
1: Pesan dari Vika.
0: Oke okay, deh. Memang luar biasa sih.
1: Mudah-mudahan yang dikirimi pesan ada pada dengar.
0: Betul. Poppy Mercury, Air Mata Jadi Saksi.
1: Iya.
0: Ya, oke, okay, siap lagunya. Kemudian SMS berikut lagi. Iya, ini panjang nih. Selamat malam Pro 1, selamat malam Bu Mike dan Ibu Ketua,
1: ya,
0: Ibu Anet
1: malam.
0: Dengan Ibu Ratna Singkil. Topik
1: Ibu
0: kalau
1: Ratna,
0: Ibu Ratna cuma mau pesan buat anak-anak dan cucu sehat-sehat dan berbahagia selalu.
1: Iya.
0: Lagu Awan-Awan Putih, Neti
1: Awan-awan
0: Sitompul.
1: Oke.
0: Okay.
1: Neti.
0: Okay. Neti Sitompul ya.
1: Awan-awan putih.
0: Oke. Okay. Iya, Awan-Awan Putih, oke. Okay. Ini dia lagunya. Ya, kemudian dia.
1: Iya.
0: Salam buat Acok Bolmut, Cliff Motoling, Keke Wondal, Ani Kota Mubagu, Jenny Surentu. Selamat malam juga semua, mat beristirahat.
1: Okay.
0: Tuhan Yesus memberkati keluarga masing-masing. Ibu Ketua,
1: iya.
0: Bu Anet dan
1: kasih.
0: Bu Michael, makasih. God bless you.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi WhatsApp ya.
1: Iya.
0: Iya, WhatsApp yang pertama ini dari Kak Nanang. Iya. Kak Nanang di Wonasa ini katanya.
1: Wonasa,
0: makasih Mike tetap monitor dari pagi katanya.
1: Oh iya,
0: okay,
1: terima
0: mantap.
1: Kasih ya. Iya.
0: Iya, salam kompak selalu ya. Kemudian Ibu Agnes di Teling.
1: Ibu Agnes di Teling. Selamat malam Bu Agnes.
0: Iya, Ibu Agnes, saya coba cari dulu lagunya. Ini dari George Benson.
1: Oh, George Benson ya.
0: George Benson.
1: Judul.
0: Ya, sebentar.
1: Saya sapa sambil dicari. Saya menyapa Mami Pong bersama keluarga besar yang ada, keluarga Elia Sambuaga ya, Bung Reki, semua yang ada di Teling ya. Ada Ibu Agustin bersama dengan anak-anak tercinta, ada Ibu Fesya di sana. Selamat malam semua, Mam Syaro, Mam Noham, ada Ibu Foni Rompa, semua pokoknya ya. Ibu Hesti, apa kabar Bu Hesti? Selamat malam. Juga ada ya Ibu Berta, ya. Selamat malam semua.
0: Oke, okay, lagunya Nothing Gonna Change For You ya.
1: Iya,
0: ini dari
1: My Love
0: For You dari George Benson.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, makasih. Ibu Agnes Telling katanya pesan buat seseorang di titik-titik.
1: Di titik-titik.
0: Tanpamu aku baik-baik saja.
1: Aduh.
0: Dan duniaku belum kiamat.
1: Aduh.
0: Buat Bu Chan, Ibu Anet,
1: aduh.
0: Bung Mike, terima kasih.
1: Terima
0: sehat selalu,
1: kasih,
0: bahagia senantiasa, diberkati bersama keluarga tercinta.
1: Luar biasa,
0: amin.
1: Pesannya ya.
0: Lima spesial, Ellen Tondano, Elis Winenet, Rose Leilem, Ibu Fatmawati Bitung, Pak Leo di Fak-Fak. Salam sehat semua, bahagia senantiasa dalam lindungan Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin.
1: Amin.
0: Bung Mike dan Bu Chan Anet, makasih. Selamat malam. God bless
1: Bu
0: you.
1: Agnes.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kita lanjutkan lagi Pak Yos di Air Madi.
1: Pak Yos, selamat malam. Iya.
0: Selamat malam, Ekel dan
1: baik.
0: Miss Anet. Jawab topik pesan, aku sedang sibuk.
1: Aduh.
0: Request lagu Jul mungkin ya. Bukan Juli, lagunya maksudnya Jul ya. Oke, okay, saya
1: nyanyi enggak dia cantumkan. Tidak ya. Oke, okay, sambil mencari saya menyapa untuk Ibu Jane maybe selamat malam. Juga ada Ibu Ola Lengkong ada di Ermadidi. Di seputaran Kelawat ada Engku Mahmud sekeluarga. Selamat malam, ada Ibu Kadis di sana. Ilham, Intan bersama keluarga masing-masing ya. Selamat malam semua. Pak Pendeta Hendrik sekeluarga yang ada di Tanggari. Apa kabar semua love ya. Semua tata-tata yang ada di Tanggari semua tak terkecuali. juga yang ada di Saduan, Sawangan, semua-semua ya.
0: Iya, ini
1: Juli.
0: Iya. Oh, Juli dari Usen. Iya. Oke deh, baik.
1: Sudah dapat akhirnya. Mm-hmm.
0: Dan kemudian salam spesial buat Natali Toli-Toli, Hermina Bitung, Raiko Leilem, Rose Leilem, Elis Bitung. Semoga bahagia, sehat-sehat selalu. Makasih dari Yos Rifai,
1: Ermadidi. Oke, terima kasih Bung Yos.
0: Iya, kita lanjutkan lagi. Selamat malam Bung Mike, Ibu Anet. Salam Jo for semua yang lagi mendengar Pro 1 malam hari ini. Ucapan selamat bermalam Minggu Jo. Tidak terkecuali. Untuk Bung Mike mau tanya, untuk pertandingan besok yang mau disiarkan Pro 1 itu pertandingan apa saja ya? Oke, Bung Mike, Ibu Anet, makasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam, request lagu Bon Jovi Never Say Goodbye.
1: Siapa ini dong yang berkirim ini?
0: Iya, enggak tahu, enggak ada namanya ini.
1: Aduh.
0: Oke
1: deh,
0: Bon Jovi, Never Say Goodbye.
1: Menyapa untuk Ibu Jenny Surentu, selamat malam sekeluarga. Ada Ibu Seni Eman dan kakak beradik.
0: Dan untuk jadwal pertandingan besok sekali lagi jam 5 pagi, jam Panama pagi, Inggris.
1: Jangan lupa.
0: Jam 5 pagi ya, pagi, Panama telat. Dan Inggris. Jam 7:30 pagi, Kolombia, Portugal. Jam 10 pagi, Yordania, Argentina.
1: Waduh.
0: Itu jadwalnya ya.
1: Jago-jago.
0: Ini untuk partai terakhir ya di babak apa nih, babak kualifikasi, karena hari Senin sudah mau masuk di 32 besar ya. Oke, itu ya untuk Bung Iwan. Bung Iwan di Watu Pina Betengan.
1: Ini stok lama juga.
0: Iya, pendatang baru tapi stok lama.
1: Bung Iwan ya.
0: Kita ke Bitung ada Ibu Melvana.
1: Iya.
0: Selamat malam Bung Mike, Ibu Anet.
1: Iya, selamat malam.
0: Topik buat anak-anakku, Devi dan Evan, jangan lupa harus lekas pulang nih. Lagu Dream on Nazareth. Salam buat Ibu Els, Maka Lisung, Ibu Fatma, Bitung, Pak Junaidi, Ambon. Kompak persahabatan Ibu Anet, Bung Mike, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya. Untuk malam ini, saat ini ya, listrik di studio apa di seputaran Tikala mengalami pemadaman. Ya, tapi Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Streaming rri.co.id ya, walaupun di siaran terestrial malam hari ini ya tidak bisa Anda dengarkan. Ya, dari Nazareth lagunya Dream On ya. Oke. Baik, nanti saya pilihkan lagunya. Kemudian dari Ibu Melvana kita lanjutkan lagi. Ada Ibu Yulin di Bayelang, topik.
1: Iya, selamat malam Bu Yulin.
0: Untuk Ibu Ketua Bung Mike, kalau mau pulang hati-hati di jalan, jangan lupa makan katanya. Sukses selalu. Lagu Malam Yang Dingin. Malam Yang Dingin, saya cari lagi lagunya. Aduh, sayang sekali ini lampunya ya. Oke, Malam Yang Dingin mungkin dari Hetty
1: Kusendang
0: ya. Sebentar saya cari dulu.
1: Mudah-mudahan lampu cepat menyala, Kang.
0: Betul.
1: Kasian ini mau buat tunggu Panama deh Inggris dia kun dia sampai pagi.
0: Iya, itu no.
1: Itu no, Kang.
0: Oke deh. Oh, iya.
1: Iya.
0: Dari Hetty Kusendang.
1: Oke. Ya.
0: Kemudian salam katanya buat Esther Lita Girian, Haryati Bunaken, Pak Raiko. Nika Leilam dan semua yang di Batu Putih, selamat badengar Pro 1 Ruang Rindu. Terima kasih, salam God bless you. Oke, makasih buat Ibu Yulin di Bailang.
1: Ibu Yulin di Bailang, terima
0: kemudian
1: kasih.
0: Dari Ibu Aurina, selamat malam Ibu Anet, Pak Mike. Saya selalu berkati Tuhan bersama keluarga ya. Oke, lagu topik katanya lagu lanjut topik lagu Dancing Queen. ABBA mungkin itu lagi ya. Sebentar saya cari dulu.
1: Ini mau menari ini Bu Aurina ya. Salam juga ya buat Pak Ison. Ada keluarga Pak Max, Maxi Pratasik sekeluarga ya.
0: Kemudian katanya salam buat semua keluarga Karwar Lumowa di Tondano, Marsi Watumea Tondano, Ellen Tondano, Agnes Telling, Rose Leilem. Telat baru pulang arisan katanya, undangan kawin. Lagu sudah. Terima kasih buat Ibu Aurina ya.
1: Terima kasih Mams.
0: Dan kemudian Oh, ada lagi?
1: Ada lagi. Terakhir ya?
0: Oh, sudah.
1: Oh, sudah.
0: Iya, oke. Jadi sekali lagi mohon maaf karena terjadi pemadaman listrik di studio kami ya di seputaran Tikala ya. Akhirnya terima kasih untuk atensinya.
1: Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Untuk ketua fans.
0: Yo.
1: Pak Robi bersama dengan keluarga Ibu Amanda ya. Kalau ada Bapak Jalan, hati-hati di jalan ya. Kemudian omnya Pak untuk Mam Henny juga yang ada di Kolongan.
0: Iya.
1: Selamat malam semua.
0: Baik.
1: Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pilihan Pendengar malam hari ini ya. Lewat telepon, SMS juga WhatsApp ya.
0: Iya. Oke. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk program kita malam hari ini ya. Di Ruang Rindu. Saya Michael yang bertugas.
1: Dan saya Anet.
0: Mengucapkan terima kasih. Selamat malam.
1: Dan sampai jumpa.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Baik, berdengar dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

0: soal momentum dan mental ya. Memang ini jadi panggung, betul-betul panggung pertaruhan Ronaldo, karena kan kita tahu Portugal belum pernah menjuarai Piala Dunia. Rasanya cuma tinggal Piala Dunia aja nih, trofi yang harus diangkat Ronaldo untuk semakin memantapkan label greatest of all time-nya atau GOAT ya. Nah, jadi benar, saya sepakat juga dengan pembicara kita tadi dari Pekanbaru kalau nggak salah. Ya, ini adalah akan jadi panggung Ronaldo yang terakhir, dan seharusnya kalau memang ditakdirkan Ronaldo adalah seorang main karakternya, ya maka sudah saatnya Ronaldo membuktikan itu sih, Bahana.
1: Baik, nah Bung Grega, apakah menurut Anda juga bagian fase gugur yang tidak seimbang ini mempengaruhi kualitas pertandingan, lalu juga peluang tim favorit, Bung Grega?
0: Ya, ini menarik ya. Memang seperti di awal saya bilang, perubahan, bukan perubahan bagian, tapi lebih ke perubahan format dan juga penambahan dari pada jumlah tim ya, yang dari 32 menjadi 48. Ini menurut saya masalah fair dan tidak fair bukan jadi pertanyaan ya, karena saya bisa yakinkan, bisa saya tekankan bahwa semua tim yang bermain di Piala Dunia itu sudah adalah tim-tim yang terbaik, best of the best. Jadi tidak ada yang namanya soal tidak fair lah atau apalagi soal-soal hal-hal teknis yang lain. Jadi buat saya setiap laga seharusnya adalah laga final gitu. Dan ketika membicarakan soal asas-asas yang tadi disebutkan, sebaiknya sebagai seorang profesional ya fokus aja ke hal teknis sih, begitu, hal-hal yang memang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai pemain, apalagi ini kan membela negara gitu kan. Jadi saya rasa perubahan format dan yang lain-lainnya, saya rasa itu udah bukan lagi jadi pertanyaan sih, Mbak Hana.
1: Oke, baik Bung Grega, tadi juga sudah lebih advance lagi ya, tadi seperti yang dikatakan Bung Grega ya, bukan hanya sekedar taktik. Jadi memang kita nantikan saja ya Bung Grega ya.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Di mana pun Anda berada, tim Dini Hari Pagi RRI kembali hadir di edisi spesial Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak-babak atau batch setiap Piala Dunia berlangsung. Dan pagi ini nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Inggris menghadapi Panama di laga pamungkas atau terakhir mereka di grup L, grup paling buncit, paling bawah. Nanti pada pukul 4. Nah, yang menarik adalah Inggris sebenarnya mau menang seri, kalah, lolos ke babak 32 besar. Panama udah gak ada harapan. Tapi yang menjadi pertanyaan, setelah lolos ini mau ketemu siapa? Nah, ini menjadi penentuan. Apakah nanti seri lalu juga menunggu match selanjutnya bagaimana, di peringkat berapa, nanti akan melawan siapa, itu akan menjadi penentu nasib dari timnas Inggris. Karena untuk Panama sudah tidak ada peluang lagi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Apakah dia akan bertemu dengan peringkat runner-up juara di grup K, atau dia akan menghadapi tiga besar dari IJK, grup IJK. Nah, apakah itu akan dihadapi oleh Inggris untuk babak-babak selanjutnya? Kita akan berbincang mengenai tersebut bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi.
1: Pagi, semangat ya masih.
0: Masih dong, semangat dong. Ini agak diketin lagi mic-nya.
1: Oke.
0: Tes.
1: Tes.
0: Ah, mantap. Oke, ini kau sekali lagi ya. Kemarin saya juga udah ngomong sama Bung Hendry kayaknya. Kalau ngomongin Inggris kayaknya saya nggak bisa objektif.
1: Favoritnya.
0: Favorit. Dia tiap Piala Dunia jagoin Inggris aja walaupun mainnya buruk gitu. Walaupun nggak pernah jauh-jauh nih apa melangkahnya. Terakhir Inggris juara Piala Dunia itu
1: 1966 ya, Pak.
0: Ketika zamannya Tyrannosaurus sedang nyari ikan kayaknya. Masih vegetarian dia. Lama banget udah.
1: Betul.
0: Nah, ini lawannya adalah Nothing to Lose. Ini yang berat, menjadi berat. Panama itu udah gak ada harapan untuk lolos, sehingga mereka bermain tanpa beban. Hanya mungkin salah satu goals-nya adalah bagaimana mencetak sejarah mengalahkan Inggris, misalkan gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu paling berbahaya. Sementara Inggris, kalau mau aman langkah-langkah selanjutnya, kudunya sih juara grup. Nah, gimana nih prediksinya nih pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini?
1: Iya, benar ya. Memang Panama di atas kertas setelah kalah dari Ghana dan Kroasia sudah tidak memiliki peluang ya untuk lolos ke fase knockout.
0: Iya.
1: Tapi lagi-lagi ini laga yang juga tentunya tidak ingin dilewatkan oleh Panama ya. Ada sedikit unsur balas dendam lah dari Panama, karena di pertemuan terakhir kedua tim di 2018 saat itu Piala Dunia, Panama dicukur habis 1-6. Dan bahkan saat itu Harry Kane mencetak hat-trick ya.
0: Hat-trick.
1: Dan mungkin di laga kali ini Panama akan membuktikan bahwa dari 2018 sampai 2026 mereka sudah
0: berkembang pesat.
1: Apalagi terbukti ya, meskipun kalah dari Ghana dan Kroasia, mereka hanya kebobolan 1 gol terus di 2 laga tersebut.
0: Wah, ini menarik defensifnya ya.
1: Betul. Dan patut diingat juga saat Inggris imbang melawan Ghana 0-0 di matchday kedua grup ini, Inggris kala itu menguasai penguasaan bola sebanyak 78% tapi gagal mencetak gol. Nah, artinya memang Inggris seperti bermasalah kalau ketemu sama tim yang defensifnya low block. Dan kemungkinan Panama akan menerapkan strategi sama seperti saat Ghana melawan imbang Inggris.
0: Kemarin waktu imbang Inggris lawan Ghana itu saya browsing-browsing analisis kenapa sampai imbang gitu ya. Sampai nemu akhirnya berita, ini intermezzo pendengar, ya ada praktisi Fudu Ghana lah yang lagi rame, sempat diwawancara juga sama BBC London kalau gak salah praktisi Fudu ini, karena di sosial medianya dia mengaku bahwa iyalah, itu intermezzo ya, ini percaya atau tidak percaya, tapi yang jelas itu sempat diwawancara oleh media Inggris tentang hal itu supaya Harry Kane tidak bisa mencetak gol. Ini lucu-lucuan aja lah. Ini bumbu-bumbu dari Piala Dunia ya. Kemarin itu ada gurita tuh nembak skor ya. Ada Pak Sarwi Surabaya. Sobat, saya terima dulu. Pak Sarwi, halo. Pak Sarwi, pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih prediksinya?
2: Prediksinya langsung saya itu Inggris ya.
0: Inggris bisa mencetak gol nih, menang ya.
2: Ya lo?
0: Iya, bisa menang.
2: Putus.
0: Oke. Okay.
2: Inggris tuh Mas.
0: Oke, okay, Inggris. Berapa halo skornya?
2: Ya Allah. Halo?
0: Ah, iya, berapa skornya kira-kira?
2: 2-1.
0: Wah, benar. Oke, baik. Makasih Mas Arli. Ini berarti menambah apa namanya rekor dari Panama yang hanya kebobolan 1.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan benar 2-1 ya, bahwa defensifnya itu luar biasa sehingga dengan melawan tim sekelas Inggris ataupun tim-tim besar lainnya hanya kebobolan 1, itu salah satu rekor yang bisa diapresiasi dari lini belakang dari Panama. Pak Roni Jakarta. Pak Roni, pagi.
2: Pagi, Pak Mas Paca.
0: Iya.
2: Pak
0: Henry Biso. Iya, silakan. Dengan Bang Henry juga nih, saya nggak sendiri.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Inggris pasti dong, nanti pasti akan menang gitu kan.
0: Menang, oke.
2: Harusnya kemarin Inggris harus karena harusnya Inggris menang besar harus.
0: Harusnya, tapi kan ya. Apa mau dikata ya?
2: Ini disuruh puasa dulu.
0: Disuruh puasa dulu. Oke, baik, Maron. Maron ini di Jakarta, Pak. Pak Arjuna di Makassar, Pak. Pak Arjuna, halo.
3: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga. Jaya. Silakan, Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Inggris.
0: Inggris?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Berapa kira-kira skornya?
3: Tidak sebanyak-banyak, 2-1 sudah lumayan.
0: 2-1 aja udah lumayan ya. Oke, okay, baik, Pak Arjuna. Kok pesimis ya? Padahal banyak yang memprediksi menang besar ini menjadi lumbung gol, bahkan kesempatan Harry Kane untuk mengejar ketertinggalan kemarin yang nggak sempat ngegolin gitu. Banyak prediksi seperti itu. Sebenarnya apakah bisa seperti itu ya, banyak gol atau hanya selisih 1 gol atau 2-1 atau 1-0 dan sebagainya. Pak Dian di Palembang, halo Pak Dian.
4: Iya, salam olahraga.
0: Jaya Pak Dian, silakan.
4: Iya, ini Inggris ya.
0: Inggris lawan Panama.
4: Ini kayak itu peluang Inggris besar itu untuk mengalahkan Panama ini. Targetnya tuh saya skornya 4-0.
0: Wah, ini dia nih optimisnya nih. Oke, okay, baik. Baik, Pak. Oke, baik. Setiap Piala Dunia, football is coming home, football is coming home. Aduh, gak pulang-pulang nih, mudik terus. Ya, gimana nih? Dari pendengar-pendengar kita prediksinya seperti itu, silakan nih, Bung Henry.
1: Ya, yang pasti tentunya sosok Harry Kane sangat amat motivasi ya. Tadi benar bahwa kemarin kan lawan Ghana udah disuruh puasa nih. Oh, keren gol seorang Harry Kane akan mengalir deras ya. Apalagi yang menjadi catatan adalah Harry Kane hanya berselisih 1 gol lagi dari Gary Lineker ya, top scorer timnas Inggris di ajang Piala Dunia.
0: Berapa skor lagi?
1: Hanya satu gol lagi.
0: Mencetak rekor sama.
1: Betul. Melampaui rekor dari
0: Gary. Melampaui rekor. Wah.
1: Ini kan berarti pemain Bayern Munchen ini akan sangat-sangat luar biasa ya. Dan apalagi sebelum Piala Dunia, Harry Kane juga sempat ngomong kalau timnas Inggris mungkin menjadi juara Piala Dunia di tahun ini, dia bisa jadi peraih Ballon d'Or juga kandidatnya.
0: Oh.
1: Ambisi seorang Harry Kane dipastikan sangat-sangat membara lah pada pagi.
0: Oke, okay, baik. Ini
1: mungkin bisa jadi kesempatan besar juga Harry Kane untuk mencetak banyak gol, mungkin hat-trick agar dia di klasemen top scorer-nya semakin.
0: Oh iya. Ya, betul. Iya, kalau itu sih saya aminin ya. Sekali lagi nih, mohon maaf pendengar. Ya, namanya juga presenter tapi juga manusia ya. Ada dukungannya juga nih. Salah satu negara yang saya dukung adalah Inggris. Ya. Pak Sarwi di Surabaya, mohon maaf ya, kita berbagi dengan yang lain. Tadi kan udah ya Pak Sarwi ya. Mohon maaf walaupun terputus, tapi kita coba berbagi dengan yang lain supaya bisa kebagian semuanya. Ada Mbak Ningsih di Probolinggo. Halo Mbak Ningsih.
5: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Ningsih. Jagoin siapa?
5: Saya mendukung Inggris, Bung.
0: Berapa kira-kira?
5: Kira-kira 3-0.
0: 3-0. Ini begadang nih, Mbak Ningsih. Enggak ini nih. Oh iya ya, akhir pekan ya sekarang ya, saya lupa loh. Oke, baik, terima kasih yang Maningsi ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Wah, pagi, Merauke.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sutrisno, jauh banget. Silakan nih.
6: Untuk Inggris ya.
0: Inggris.
6: Inggris 4-0 lah.
0: Oke, okay, baik. Wah, terima kasih Pak Sutrisno. Tapi harus dicatat ya, bahwa kemarin itu ada salah satu pemain Inggris yang cedera setelah menghadapi Ghana. Itu salah satu pemain kunci juga bagi timnas Inggris, Rhys James. Nah ini gimana nih peran Rhys James dengan absennya Rhys James ini?
1: Iya memang bahkan cederanya Rhys James kemarin sempat jadi pusat perhatian juga ya, karena memang otomatis hanya Rhys James dan juga Livramento fullback yang memang benar-benar bermain di posisi fullback kanan dan fullback kiri. Ini saat ini Livramento sudah pulang duluan bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung karena cedera. Dan kemudian Rhys James juga kemarin mengalami cedera melawan Ghana, sehingga memang ada PR cukup lumayan berat ya untuk memilih siapa yang akan bermain di posisi fullback, meskipun di starting line up di sini sudah keluar kebetulan nih Bung, ada Kwanzaa dan juga Aureli. Dan Aureli ini memang
0: Aureli yang kemarin sempat jadi substitusi.
1: Betul.
0: Pengganti.
1: Dan Aureli ini adalah sebenarnya memang di Man City pun dia posisi aslinya gelandang, tapi memang di musim kemarin banyak bermain di posisi fullback oleh Pep Guardiola ya.
0: Jadi nggak terlalu perlu penyesuaian lagi karena memang sudah terbiasa di fullback ya.
1: Betul. Dan memang dan Kwanzaa pun di pagi ini bermain sebagai fullback kanan dan posisi aslinya sebenarnya sebagai center back. Jadi memang
0: digeser ke kanan.
1: Ini memang jadi krisis tersendiri lah di posisi fullback, karena tadi SGM cedera, kemudian juga Livramento juga cedera. Tapi memang pemain-pemain yang mengisi di posisi fullback kanan dan kiri ini adalah pemain-pemain yang juga familiar lah di posisi tersebut.
0: Harry Kane tetap menjadi starting 11. Lalu juga ada Bukayo Saka, lalu juga Rashford, ya kan. Nah, di gelandang serangnya siapa ya?
1: Ya memang ini ada seorang Morgan Rogers ya, dan juga kombinasinya dengan Jude Bellingham ini juga diharapkan di laga ini semestrinya semakin dapat ya. Dan mungkin kalau kita tarik ke belakang sebenarnya Thomas Tuchel sebagai pelatih timnas Inggris meninggalkan cukup banyak pemain-pemain
0: yang ramai kok nggak disebut ya, kok nggak dibawa ya gitu ya.
1: Seperti mungkin kalau di posisi kandang serang itu ada Paul Palmer yang tidak dipanggil.
0: Iya.
1: Meskipun performanya memang bersama Chelsea tidak terlalu bagus ya.
0: Inggris Trent Alexander Arnold juga nggak dipanggil. Tuh. Untuk pemain belakang seperti Maguire, Maguire juga nggak dipanggil. Banyak ya.
1: Betul, ada Phil Foden juga. Ya. Tapi memang Thomas Tuchel mencoret mereka dengan alasan yang cukup
0: masuk akal
1: ya.
0: Apa tuh?
1: Baik Foden maupun Paul Palmer di tim masing-masing memang performanya sedang
0: tidak buruk.
1: Betul ya. Betul.
0: Mereka
1: juga memanggil mungkin contohnya Marcus Rashford ya, yang sempat di Manchester United tidak terpakai, tapi di Barcelona di musim ini menunjukkan performa yang sangat baik dan kembali dipanggil untuk Piala Dunia tahun ini dan menunjukkan performa yang cukup baik lah di khususnya saat menghadapi Kroasia di mana dia menyumbangkan gol ya.
0: Iya, dan tidak menyangka juga sebenarnya kalau kita kemarin itu Inggris melawan Kroasia, dengan Kroasia itu sebuah negara yang memang salah satu yang diunggulkan lah di grup ini, termasuk ya bukan Ghana sebenarnya, Kroasia, Inggris, lalu juga Ghana, kemudian Panama. Tapi kemudian Ghana memperlihatkan performa yang luar biasa. Dari Makassar ada Pak Irfan, saya sapa dulu pendengar. Pak Irfan, halo, pagi.
7: Pagi,
0: salam sehat, salam olahraga Pak Irfan, silakan.
7: Iya, 2-3 Bang.
0: Hah? 2-3? Oke, 2-3 untuk siapa? 3 untuk siapa?
7: Untuk siapa?
0: Inggris?
7: Bukan,
0: ya. Ya, Panama.
7: Beda Panama, iya.
0: Ini jagoin Inggris atau jagoin Panama nih Pak Irfan?
7: Ya, Panama dong.
0: Wah, ini dia nih, out of the box. Oke, menarik ini. Kenapa? Tunggu, saya tanya dulu, kenapa tuh jagoan Panama?
7: Saya tuh jagoan Panama karena saya lihat itu dari bintangnya itu yang ada dua orang Bang.
0: Siapa?
7: Itu tadi abang siapa yang sebut tadi itu?
0: Oh, itu yang saya sebut tadi itu semua pemain Inggris. Kalau di Panama itu punya Rodriguez. Ada dua Rodriguez ya kalau nggak salah. Oke, ya, baik. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya, memang yang paling sulit adalah melawan sebuah tim yang nothing tulus. Berbeda dengan tim yang memang harus mencari kemenangan dengan yang nothing tulus. Itu tampil tanpa beban dan itu sangat sulit sekali biasanya seperti itu. Pak Rahman Isilbondo, halo Pak Rahman.
8: Assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
8: Oke, kalau Inggris memang sudah jelas lolos ya.
0: Iya.
8: Tapi kalau Panama ini ingin punya nama dengan Inggris, permainannya harus bertahan dulu.
0: Bertahan
8: dulu, nanti kalau ada peluang serang balik, baru Panama tuh serang. Akan tetapi gini Bung, kalau Inggris babak pertama tidak bisa menjebolkan gawang, maka Panama lah nanti yang akan
0: punya. Waduh, ini dia deg-degan jadinya nih. Makasih ya Pak Rahman. Ya kita punya di Panama itu ada Thomas Rodriguez ya di ujung tombak yang kemarin juga tampil ya tidak buruk-buruk banget sama Rodriguez juga kalau nggak salah ada Jose ya
1: Jose Luis
0: Rodriguez itu di sayap semuanya pemain depan Rodriguez dua-duanya itu pemain depan yang satunya striker yang satunya sayap. Nah waduh sebelum saya ke Bung Henry ada pendengar lagi nih di Citayam ada Pak Yeki. Halo Pak Yeki pagi.
9: Selamat pagi.
0: Iya silakan Pak Yeki prediksinya.
9: Pertama kita melihat hasil ya head to head sepertinya Inggris tidak pernah
0: kalah dari Panama.
9: Oke. Okay. Terakhir menang 6-1. Kali ini menurut saya selisih gol tetap sama tapi Inggris menang 5-0.
0: Wih, oke. Okay. Baik, Pak Yeki. Terima kasih.
9: Iya, halo.
0: Halo, halo.
9: Iya. Saatnya Morgan Rogers menunjukkan panggungnya.
0: Panggung. Wah, oke, okay, baik.
1: Fans Ascot
0: lagi. Wah, ini dia. Barusan disebut-sebut nih Rogers nih. Oke, okay, panggungnya. Ini saatnya bersinar, saatnya nih gitu kan. Tapi kalau kursi saya jika saya salah Bung Henry, Panama ini formasinya itu benar-benar bertahan. Bisa disampaikan nih formasi Panama menghadapi Inggris pada pagi hari ini, Bung.
1: Iya benar ya, bahwa memang tentunya Panama akan banyak belajar lah dari cara Ghana menahan imbang Inggris ya, di mana mereka bermain low block dan mungkin tadi setuju ya dengan salah satu penelpon tadi kemungkinan Panama akan menumpuk semua pemainnya di garis pertahanan mereka sendiri, coba membuat Harry Kane dan kawan-kawan frustasi untuk mencetak gol. Dan kalau memang sampai babak pertama masih 0-0 itu juga akan menjadi alarm berbahaya buat Inggris ya. Lagi di match day kedua pun Inggris gagal mencetak gol ke gawang Ghana meskipun menguasai bola 78.8% saat itu ball possession-nya. Dan itu adalah
0: shoot on goal, shoot attempt goal sama shoot on goal-nya, shoot on target-nya aja cukup banyak waktu kemarin lawan Ghana.
1: Betul. Dan mungkin yang menarik adalah 7 pemain dari Panama di saat mereka kalah 1-6 saat menghadapi Inggris di 2018 di pagi hari ini masih ada di skuad Panama ya. Ada di situ ada nama-nama seperti seorang Yoel Barsenas, Michel Amir Murillo dan juga Anibal Godoy ya. Ini berarti nama-nama yang sebenarnya punya
0: Amir Murillo itu di back sayap ya.
1: Betul, betul. Dan bahkan starter pada pagi ini ya, dia masih bermain sebagai starter. Ini artinya memang pemain-pemain senior Panama dan tentunya mereka memiliki ambisi balas dendam lah di laga pagi ini.
0: 7 pemain Panama ketika dibantai Inggris 6-1 ada sekarang.
1: Ada, masih ada.
0: Dan bermain pagi ini.
1: Tidak semua.
0: Oh, tidak semua. Oke.
1: Okay. Dan salah satunya tadi ya si seorang Murillo.
0: Murillo yang pemain belakang ya.
1: Tuh. Dan sebelum laga melawan Inggris pun sebenarnya Panama sempat diterpa kabar kurang sedap yaitu bahwa ada dua pemain yang ribut saat latihan yaitu Cecilio Waterman dan juga Jose Luis Rodriguez ya.
0: Wah, kenapa tuh kabarnya tuh? Saya luput tuh di situ tuh.
1: Dan saat diwawancara ya Thomas Christiansen seorang pelatih justru menggambarkannya ini sebagai momen positif lah bahwa keributan ini menandakan bahwa para pemainnya ini masih hidup lah begitu.
0: Oke. Okay.
1: Meskipun dua laga terakhir selalu kalah, ini menunjukkan bahwa mereka berdua masih sangat berambisi untuk
0: tampil
1: pada pagi hari ini sehingga memang ada intrik-intrik lah di saat latihan tersebut.
0: Oke, okay, jadi dianggapnya bahwa semangat untuk menampilkan performa lebih baik lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu masih tetap ada.
1: Betul.
0: Bara itu masih tetap ada dan itu yang dibawa pada pagi hari ini melawan Inggris. Apakah akan bisa mencetak sejarah? Sudah banyak negara-negara yang tidak diunggulkan mencetak sejarah. Cape Verde sudah pasti lolos.
1: Betul.
0: Walaupun lawannya nangis juga. Brazil, siapa? Brazil ya?
1: Yeah.
0: Brazil ya lawan
1: Argentina.
0: Argentina. Argentina.
1: Oh, di fase knockout ketemu Argentina, betul.
0: Iya. Yeah. Waduh. Waduh, itu Cape Verde tapi sudah mencetak sejarah beberapa kali. Itu salah satu negara yang memang baru pertama kali ini panggung mereka. Tapi kemudian mencetak beberapa sejarah menahan seri poin pertama kali, dua poin lalu kemudian bisa lolos ke fase knockout. Itu merupakan sejarah yang tentu saja tertoreh dalam perjalanan FIFA di kali ini. Bahkan mungkin saja akan berkembang lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Itu KVRD. Belum lagi soal Panama nih. Walaupun tidak dijagokan, bisa jadi membuat kejutan-kejutan lagi. Banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun jumlahnya banyak, lalu ada beberapa kritikan soal babak knockout 32 besar karena di grup F katakanlah. Ini kasihan juga nih Jepang nih ya. Jepang nanti akan menghadapi Brazil. Lalu ini seperti semifinal yang yang main terlebih dahulu gitu. Jadi nama-nama negara-negara besar itu banyak yang akhirnya harus

0: tidak banyak ya, mungkin hanya satu gol.
1: Dan yang cetak gol Panama,
0: Inggris.
1: Oh, Inggris.
0: Dan semoga Harry Kane akhirnya bisa melampaui rekor Gary Lineker ya sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia.
1: Oh, oke. Kita lihat bagaimana penampilan dari kedua belah negara pagi hari ini antara Inggris melawan Panama. Kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau dan saat ini dalam proses seperti biasa ya menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Dan line up juga sudah terlihat sepertinya. Untuk Anda silakan yang lain masih bisa ada waktu untuk bisa memberikan prediksi Anda ya di line telepon maupun WhatsApp Pro 3RRI 0213844545 0213866712 ataupun WhatsApp kami di 0813993998888. Dan yang menariknya bahwa nantinya kalaupun di grup buncit ini, grup L ini, Inggris misalkan di runner up. Nah, dalam skemanya itu bagannya itu kalau runner up itu akan bertemu dengan runner up di grup K. Runner up grup K juga bertanding pada hari ini yaitu Portugal melawan Kongo ya.
2: Kolombia.
1: Portugal melawan Kolombia. Ini akan menjadi penentu juga siapa yang menjadi runner up, siapa yang menjadi juara grup K. Apakah nanti akan bertemu dengan siapa gitu ya. Dan kalaupun Inggris jadi juara grup, itu akan bertemu dengan peringkat 3 besar dari grup IJK. Nah, yang menariknya ini tidak semuanya peringkat ketiga itu bisa masuk. Dari 12 grup itu hanya dipilih 8. Sementara ini yang masih harap-harap cemas adalah Korea Selatan karena di urutan buncit nomor 8. Bisa jadi Aljazair akan naik, lalu bisa jadi juga Kongo ya, ataupun Skotlandia yang ada di bawah Korea Selatan yang akan naik. Baik, kita menuju ke Surabaya, ada Pak Toto. Pak Toto, pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Toto.
3: Ya, selamanya. Ini saya memprediksi 2-1 untuk Inggris.
1: 2-1 untuk Inggris. Oke.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat
1: dini hari, Pak. Dari Wajo, Pak Oku. Halo, Pak Oku.
4: Ya, halo, selamat olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Oku.
4: Kalau saya prediksiku Inggris 3-1 untuk Inggris.
1: 3-1 untuk Inggris. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Oku. Ya. Tergantung bagaimana Thomas Tuchel yang akan melihat harapannya apa nih setelah ini. Walaupun sudah dipastikan lolos, tinggal pilihannya mau ketemu siapa. Itu yang menjadi catatannya juga. Jadi kalau dari hitung-hitungan kertas ya, Bung Henry, akan lebih mudah langkah Inggris untuk selanjutnya ketika menjadi juara grup.
0: Betul.
1: Nah, ini berarti mau enggak mau ya targetnya harus menang lah.
0: Ya, cuman masalahnya kalau Portugal
1: ada masalahnya, waduh,
0: kalau Portugal nanti gagal mengalahkan Kolombia pun artinya kan Portugal runner up grup ya,
1: ketemunya Portugal.
0: Benar, itu akan menjadi salah satu final kebahagiaan juga
1: kan? Oke, okay. Wasit sudah memegang bola, menimang-nimang bola yang akan menandakan permainan ataupun babak pertama ini akan segera dimulai. Peluit akan dibunyikan. Untuk itu kita segera menuju ke rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Panama versus Inggris.
1: Ya, Bung Rosi dan juga Bung Joko, silakan.
6: Ya, pendengar RRI, kami segera akan melakukan reportase pertandingan antara Panama menghadapi Inggris dari MetLife New York Stadium yang berada di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Thomas Tuchel menurunkan lini ataupun line up untuk permainan hari ini. Untuk skuad Inggris ada Jordan Pickford yang dipercaya sebagai penjaga gawang. Kemudian untuk 4 defender ada Ezri Konsa dan juga Mark Guehi yang akan bahu-membahu

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: shop, akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo mana so?
1: Berapa tuh coba tuh harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hi, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh menjadi 3 kali lipat tahu.
0: Hi, mar ngana kira capul tu branded le ini boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Manjo cari makan, semua DP jam ini.
1: Muni cuy, kita ndak ada bawa bekal kok ini.
0: Rupa hampir tiap hari ini bawa bekal. Memang ada behemat?
1: Iyo, hitung-hitung atur pengeluaran sekalian tekan inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kok sana mba blidang?
1: Bukan sudah babi sama sekali lekoman, cuma perhatikan kok atur itu pengeluaran. Sedangkan pemerintah aja berhemat pengeluaran for tekan inflasi, masuk turunnya ndak? Coba hitungan apa pengeluaran selama bulan ini. KG pengeluaran sudah lebih banyak dari pendapatan.
0: Aduh, iyo kang.
1: So itu, mulai sekarang belajar hemat for tekan inflasi. Pi babi makan ke sana.
0: Mar besok selebih ngan apa bekal.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi awal terkait dengan pihak BPJN Sulawesi Utara saat ini sementara melakukan pengerjaan trace pasca ambruknya Jalan Girian, Likupang.
1: Akses jalan perusahaan tambang emas PT Miara Soputan Mining, MSM, menjadi jalan alternatif selama pihak BPJN Sulawesi Utara melakukan pengerjaan trase pasca amblasnya Jalan Nasional Pinasungkulan, Likupang. Namun sayang sejumlah warga Tinerungan Pinasungkulan melakukan aksi penutupan akses jalan perusahaan yang akan dijadikan jalan alternatif penghubung Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Aksi warga Tinerungan ini merupakan bentuk protes atas kondisi jalan nasional yang ambruk akibat bencana longsor dan belum kunjung diperbaiki. Polemik penutupan jalan perusahaan oleh warga Tinerungan akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama dengan semua pihak terkait termasuk di dalamnya BPJN Sulawesi Utara. Kepala BPJN Sulawesi Utara Handiana melalui Kepala Satuan Kerja Kasatker PJN Wilayah 1 Ringo Radetio dalam kesepakatan tersebut menegaskan pemanfaatan akses jalan perusahaan hanya selama pengerjaan trase yang diperkirakan memakan waktu 5 hingga 6 bulan ke depan.
2: Di sini kita bertanggung jawab, kami di Balai Jalan bertanggung jawab terhadap aset kami, jalan nasional yang sekarang saat ini kondisinya longsor dan kita upayakan perbaikan. Sementara proses perbaikan ada sih yang ada di lokasi ini di perusahaan. Dan itu sudah melalui prosedur yang sesuai dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Dan kami juga meminta waktu, minta kesabaran, pengertian dari warga sekalian, proses pekerjaan ini tidak bisa langsung segera, karena kita banyak hal yang harus kita pikirkan, dari mulai masalah desain, penganggaran, sampai dengan pelaksanaannya, yang memakan waktu kurang lebih 5, maksimal 6 bulan. Ya, dan ini akan dituangkan di dalam surat perjanjian nanti. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih.
1: Dalam proses mediasi, pihak BPJN Sulawesi Utara didampingi Kapolres Bitung AKBP Albert Sai dan Dandim 1310 Bitung Letkol Infantri Dewa Made. Diketahui pembangunan trase jalan didasarkan pada kontur topografi, fungsi jalan dan faktor lingkungan agar aman serta nyaman dilalui kendaraan yang akan menghubungkan dua titik lokasi. Roy Pesak melaporkan.
0: Petugas imigrasi Kota Bitung mengamankan 4 warga negara asing Filipina, 1 orang WNA masih di bawah umur.
1: Melanggar Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 119 Ayat 1, 4 orang warga negara Filipina diamankan petugas imigrasi Bitung. Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani mengungkapkan keempat warga negara Filipina diamankan saat mereka mendaftarkan diri sebagai warga keturunan Filipina atau subjek PFDS. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka ternyata adalah warga negara Filipina. 3 dari 4 orang WNA Filipina tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara

0: Yang satunya lagi, karena masih di bawah umur, akan dikenakan sanksi keimigrasian, yakni pendeportasian.
1: Dalam proses pemeriksaan dan verifikasi identitas yang dilakukan oleh petugas, termasuk melalui koordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina, diperoleh fakta bahwa 4 orang tersebut merupakan warga negara Filipina. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan saksi serta barang bukti yang diperoleh, diketahui bahwa para warga negara asing tersebut masuk dan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah yang masih berlaku. Atas dasar tersebut, ketiga warga negara Filipina berinisial PLC usia 21 tahun, kemudian JC usia 22 dan MJGN usia 19 telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan pelanggaran pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Adapun terhadap satu warga negara Filipina lainnya berinisial RTL dengan usia 16 tahun karena masih berstatus anak di bawah umur dikenakan tindak administratif keimigrasian berupa pendeportasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Berdasarkan hasil pemeriksaan, keempat WNA Filipina tersebut berada di Kota Bitung kurang lebih 4 bulan dan bekerja sebagai nelayan. Roy Pesak melaporkan.
2: Pendengar, Kejaksaan membuka diri untuk melakukan pendampingan terhadap dana desa di semua pemerintah desa di Talaut yang meminta bantuan.
3: Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut memberi ruang khusus dalam melakukan pendampingan ke pemerintah desa untuk penggunaan dana desa melalui program Jaga Desa Kejaksaan. Langkah ini agar pemerintah desa lebih bijak sehingga terhindar dari bahaya atau penyelewengan penggunaan dana desa. Samuel Naibaho, Kepala Seksi Intelijen Kejari Talaut mengatakan, proses pendampingan pun dilakukan kepada semua desa jika pemerintah desanya melakukan permintaan sendiri langsung ke kejaksaan.
4: Kalau untuk ruang untuk koordinasi atau diskusi dari kepala desa ke kepala kami sangat membuka ruang bagi kepala desa khususnya yang ada di Talaut untuk berkoordinasi dengan kami. Dan kami juga ada namanya pendampingan hukum. Nah, jadi apabila kepala desa ataupun perangkat desa ingin diskusi atau berkoordinasi tentang keuangan desa itu, silakan datang aja ke bidang kami, khususnya di bidang intel. Nanti kita akan koordinasi, kita akan sharing-sharing untuk terhindar dari namanya bahaya korupsi. Nah, jadi kami dari bidang intel itu mencegah agar tidak terjadi namanya kolusi, korupsi dan nepotisme. Jadi kami sangat mendukung kepala desa, siapapun itu kepala desa itu, silakan datang ke kantor kami, silakan diskusi ke kami.
3: Langkah ini menurutnya akan lebih efektif dan mengarahkan ke pemerintah desanya agar tidak melakukan penyimpangan anggaran. Karena di Talaut ada beberapa desa sementara dan bahkan beberapa di antaranya pemerintahnya sudah terjerat kasus korupsi dana desa tersebut.
2: BKKBN Sulawesi Utara mencatat Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dan Minahasa Utara sebagai wilayah dengan angka pernikahan dini tertinggi.
5: Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Utara mencatat Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dan Minahasa Utara menempati posisi tertinggi angka pernikahan dini di wilayah Sulawesi Utara. Data ini dipaparkan dalam fokus grup discussion pencegahan perkawinan anak yang digelar di ruang rapat Dinas P3AD Provinsi Sulawesi Utara pada Senin pagi. Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga BKKBN Sulut, Alfrida Bayang, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah intervensi langsung ke sekolah-sekolah di daerah dengan angka tinggi tersebut.
6: Sekolah-sekolah sebenarnya kami juga mempunyai namanya WADAH, Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana remaja-remaja tersebut yang sudah dibekali sebagai pendidik sebaya atau konselor sebaya untuk bisa menyampaikan edukasi, karena biasanya kalau remaja itu agak lebih rasa nyaman ketika mungkin mereka menyampaikan permasalahan mereka ke sesama teman remaja mereka. Selain juga untuk keluarga yang memiliki remaja melalui wadah yang namanya Bina Keluarga Remaja. Itu juga ada di setiap desa kelurahan yang dioptimalkan keterkaitan edukasi untuk kesehatan reproduksi termasuk juga pencegahan untuk pernikahan dini.
5: Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia pernikahan 19 tahun, BKKBN mendorong usia ideal pernikahan berada di angka yang lebih matang.
6: Memang kalau dari sisi undang-undang yang ada kan itu nilai ambang batasnya itu di kisaran usia 19. Tapi sebenarnya kalau dari kami merekomendasikan itu baiknya di kisaran usia 21 tahun ke atas untuk perempuan dan 25 tahun ke atas bagi laki-laki. Karena itu sudah dari hasil penelitian dari sisi untuk kesehatan reproduksinya ya, fisik, kemudian psikologis, ekonomi maupun juga dari sisi pendidikan, itu sudah dianggap mapan bagi seorang remaja, artinya dia menikah.
5: Selain itu, calon pengantin kini diwajibkan mengikuti screening melalui aplikasi LC-MIL atau elektronik siap nikah dan siap hamil.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Sulut Tenggo Malut menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP.
5: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut bersinergi dengan KPKNL di 4 wilayah sesulut Tenggo Malut menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di Aula Gedung Keuangan Negara Manado pada Rabu siang. Forum ini menjadi wadah evaluasi layanan dan optimalisasi aset negara bersama instansi terkait serta akademisi. Dalam forum ini, Kepala Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut Sumarsono menegaskan pentingnya pengelolaan barang milik negara atau BMN secara cepat dan akuntabel.
7: Ini adalah ada beberapa hal mengingat tugas dan fungsi daripada DJKN. Selain mengenai lelang juga ada mengenai terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Jadi intinya adalah bahwa pengelolaan barang milik negara harus dilakukan secara akuntabel, harus cepat, harus teridentifikasi. Tujuannya adalah bahwa tugas BMN ini, ya, pengelolaan barang milik negara ini, selain untuk pelaksanaan TUSI juga dapat digunakan untuk melakukan peningkatan PNBP. Nah, sekaligus terkait dengan lelang, ya, bahwa di dalam hal ini fungsi dari DJKN adalah selain pengelolaan barang milik negara juga ada pengelolaan piutang dan juga lelang, yang mana nantinya diharapkan dengan adanya lelang ini bisa lebih mengakomodir, tadi sudah disampaikan bahwa banyak sekali barang-barang yang masih dalam kondisi rusak berat dan sebagainya, yang dalam hal barang itu pun nanti tidak dilaksanakan eksekusi, tetap tidak ada biaya pemeliharaannya, akan lebih baik kalau barang itu sudah dilakukan proses penghapusan.
5: Selain fokus pada pengelolaan barang milik negara, DJKN mengajak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah memanfaatkan layanan lelang dan pengurusan piutang negara agar aset yang tidak lagi produktif dapat segera ditindaklanjuti, serta piutang negara dapat diselesaikan secara lebih optimal.
2: Kolaborasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat dengan membawa uang layak edar ke daerah kepulauan.
8: Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB tahun 2026 yang akan menjangkau wilayah kepulauan terluar di Sulawesi Utara secara resmi dilepas. Pelepasan dilakukan pada Selasa 23 Juni dengan misi distribusi dan edukasi rupiah ke 5 pulau terdepan Indonesia, yaitu Pulau Salibabu, Makalehi, Karatung, Kabaruan, dan Miangas. Ekspedisi ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari hingga 29 Juni 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto menjelaskan, pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menugaskan Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, kualitas terjaga, dan tersebar merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan terpencil.
9: Program ini merupakan sinergi yang kuat, sinergi yang strategis antara Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini mencerminkan bahwa menjaga kedaulatan bangsa tidak hanya pada aspek pertahanan semata, tetapi juga pada aspek kedaulatan ekonomi. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2026, kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Bank Indonesia telah melaksanakan sebanyak 150 kegiatan kas keliling atau 150 kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat yang telah menjangkau sebanyak 766 pulau 3T terpencil, terluar, dan terdepan.
8: Joko Supratikto menegaskan, rupiah bukan sekedar alat pembayaran, tapi juga simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Kehadiran KRI Selayar 879 bersama tim ekspedisi rupiah berdaulat menjadi pesan. Negara hadir hingga ke pelosok negeri untuk melindungi dan melayani seluruh masyarakat Indonesia.
2: Melalui program serasi, BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan TNI meningkatkan pelayanan kesehatan.
8: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia TNI dalam mendukung peningkatan mutu layanan dan keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Melalui program serasi atau sinergi dan kolaborasi, program JKN bersama TNI, BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan fasilitas kesehatan mitra mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas bagi peserta JKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto dalam forum serasi bersama TNI pada Jumat siang mengatakan, kegiatan ini sebagai wadah memperkuat kolaborasi dalam mendukung keberlangsungan program JKN. Menurut Akmal, BPJS Kesehatan tidak hanya menjalankan program JKN sendiri, sehingga membutuhkan dukungan berbagai mitra strategis, termasuk TNI.
10: Akan dalam rangka penguatan dan kolaborasi bersama untuk memastikan bahwa kesehatan dan kepesertaan di tubuh TNI itu untuk BPJS Kesehatan terus terlindungi, baik itu pra saat masih aktif maupun pasca purna aktif sebagai tentara. Dan kami berharap bahwa kolaborasi ini bisa terus terjaga, semakin mesra, semakin baik. Dan juga ini adalah komitmen kami bersama untuk terus sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Asta Cita keempat, termasuk dalam rangkaiannya adalah menjaga kesehatan masyarakat terus hidup dan terjaga. Dan
8: Kepala Pusat Kesehatan Kapuskes TNI, Majen TNI Dr. Hadi Juanda mengatakan, program JKN harus mendapat dukungan dari semua elemen termasuk TNI.
11: Makasih. Program Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan program pemerintah yang harus disukseskan oleh seluruh komponen yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. BPJS dengan fasilitas kesehatan yang dimiliki TNI senantiasa bersinergi dan berkolaborasi untuk mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional. Fasilitas kesehatan TNI yang tergelar saat ini bisa digunakan oleh masyarakat umum.
8: Sebelumnya pihak BPJS Kesehatan dan unsur TNI melakukan kunjungan dan supervisi ke sejumlah fasilitas kesehatan pada Kamis 25 Juni. Rombongan mengunjungi 6 Faskes TNI mitra BPJS Kesehatan di Sulut dan melihat secara langsung pelayanan kepada peserta JKN. Mulai dari alur layanan, pemanfaatan teknologi, hingga kesiapan sarana dan prasarana.
2: Pendengar, meresahkan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menginstruksikan seluruh jajaran untuk memburu para pelaku-pelaku begal.
12: Meresahkan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara instruksikan seluruh jajaran buru pelaku-pelaku begal. Seluruh personel di tingkat Polres hingga Polsek pun diinstruksikan untuk meningkatkan patroli, memperkuat pengawasan di titik rawan, serta melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak kriminal. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat.
13: Untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Dan kita akan melakukan juga operasi secara kewilayahan, ya, yaitu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait, ya lupa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya orang bisa melakukan kejahatan. Cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah.
12: Kapolda juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau menjadi korban tindak kejahatan.
2: Ajang tinju boxing in the lake yang digelar di Kompleks Marina Plaza Manado sukses menarik perhatian masyarakat.
12: Ajang tinju boxing in the lake yang digelar di Kompleks Marina Plaza Manado sukses menarik perhatian masyarakat. Diketahui ajang tinju boxing in the lake ini diprakarsai oleh Polresta Manado bekerja sama dengan Dispora Manado dan pengurus Perbati. Kadispora Manado Bonik Saweho mengatakan, selain sebagai upaya untuk menekan banyaknya kasus tindak kriminalitas, ajang ini juga bisa menjadi sarana bagi anak muda untuk menyalurkan bakat mereka di dunia olahraga tinju.
14: Kegiatan ini untuk mencari bibit-bibit yang ada di Kota Manado. Dan yang paling utama untuk menghilangkan kenakalan remaja yang ada di Kota Manado. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres untuk menghilangkan peks-peks yang kita kenal selama ini yang meresahkan di Kota Manado. Tentunya jumlah peserta saat ini kurang lebih 70 orang, karena memang ini tidak membawa sasana, ini bawa nama pribadi umum, Jadi 70 peserta yang akan bertanding.
12: Kadispora menambahkan kegiatan Boxing in the Lake ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga membawa pesan edukatif tentang pentingnya menjauhi berbagai perilaku negatif.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Hadapi musim kemarau, petani melakukan langkah adaptasi dengan mengubah pola tanam.
15: Musim kemarau yang mulai dirasakan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara membawa tantangan tersendiri bagi para petani. Keterbatasan air memaksa petani untuk lebih cermat dalam mengelola lahan agar produksi pertanian tetap berjalan dan ketahanan pangan tetap terjaga. Sejumlah petani, salah satunya Joni, mengaku harus mengubah pola tanam sebagai langkah adaptasi. Tanaman yang membutuhkan banyak air mulai dikurangi dan diganti dengan komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering seperti jagung dan kacang-kacangan.
16: Kalau musim kemarau begini, orang petani harus pintar-pintar atur cara kerja. Air susah, jadi orang nggak bisa tanam sembarang. Biasanya orang pilih tanaman yang tahan panas, seperti jagung atau kacang, supaya tetap bisa panen. Supaya tetap ada hasil, orang nggak cuma andalkan satu jenis tanaman. Ada yang tanam sayur, ada juga yang pelihara ternak kecil. Jadi kalau satu gagal, masih ada yang bisa diharapkan. Memang berat, tapi orang tetap berusaha supaya produksi tetap jalan dan kebutuhan pangan keluarga tetap aman.
15: Meski berbagai upaya telah dilakukan secara mandiri, para petani berharap adanya dukungan dari pemerintah, terutama dalam penyediaan sarana irigasi, bantuan air bersih, serta bibit unggul yang tahan terhadap musim kemarau.
2: Diyakini menghadirkan nuansa baru dalam upaya peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat, Duta Kesehatan Sulawesi Utara siap turun lapangan support program Posyandu.
15: Gerakan edukasi kesehatan di Sulawesi Utara kian diperkuat dengan kehadiran para duta kesehatan yang siap menyentuh langsung masyarakat hingga ke tingkat paling dasar. Dukungan penuh terhadap program-program sektor kesehatan ini ditegaskan oleh pemerhati kesehatan sekaligus pembina Duta Kesehatan Sulawesi Utara, Patricia Kondoy. Menurutnya, peran duta kesehatan ke depan tidak sekadar simbolis, melainkan akan aktif turun langsung ke lapangan, terutama melalui program pos pelayanan terpadu atau posyandu.
17: Hal-hal simpel seperti itu yang kayaknya di masyarakat jadi apa ya, kalau misalnya di suatu posyandu terus hadir duta kesehatan kan jadi sesuatu yang sangat-sangat spesial. Pastinya. Jadi untuk informasi, edukasi kepada masyarakat saat itu pasti sangat-sangat akan diingat oleh masyarakat yang hadir, misal memeriksakan diri di posyandu, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di posyandu. Jadi salah satu hal yang sangat-sangat positif dan produktif yang akan dilakukan oleh Duta Kesehatan ini.
15: Dengan pendekatan yang lebih dekat dan komunikatif, Duta Kesehatan diharapkan mampu menjembatani informasi medis menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Sekolah dasar di Kota Manado seperti SD Negeri 03 Mapanget telah menerapkan metode belajar pica suar.
18: SDN 03 Paniki Bawah Manado telah melaksanakan metode pica suar pada 400-an pelajar di sekolah dasar tersebut. Pada RRI Manado, guru SDN 03 Abiatris Natalia SPD mengatakan, metode pica suar bukan pada program fisik, tetapi cara belajar kolaboratif antar pelajar.
19: Murid akan mencari lagi lebih dalam itu secara berkelompok. Informasi yang misalnya satu informasi yang dianggap itu menarik untuk mereka. Nah, secara berkolaborasi, setelah itu mereka diskusikan bagaimana caranya kemudian orang bukan hanya mereka yang memahami informasinya, tapi orang lain juga.
20: Iya.
19: Nah, kemudian mereka kemudian membuat itu, ada yang buat presentasi, ada yang buat video, ada yang buat cerita, yang kemudian nanti mereka akan tampilkan, itulah sebarkan. Nah, di akhirnya kemudian mereka melakukan umpan balik dan refleksi. Umpan balik di sini adalah mereka kemudian, hal baik apa ya yang telah saya lakukan atau hal apa yang perlu saya perbaiki.
18: Metode pica suar tersebut telah berjalan di SDN 03 Paniki dan menghasilkan siswa yang memiliki empati.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Cia, selamat pagi.

0: Baik, berikan demikian penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami lanjutkan untuk siaran langsung Panama versus Inggris bersama Pro 3.
1: Skor 2-0 bagi Inggris. Anda mencermati skema gol yang dilesetkan oleh pemain Inggris ini seperti apa, Bung Henry?
2: Ya, kombinasi yang sangat

0: Dasar bodoh ana. So kampungan bisa ele. Orang rupa ana mana boleh mau sukses. Payah. Ni boleh mau bikin apa-apa. Percuma ana lahir, nyak berguna.
1: Mama, papa, ucapanmu juga bisa menyakitiku.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi le. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI Manado bekerja sama dengan Basnas Provinsi Sulawesi Utara mempersembahkan RRI Berbagi Berkah Ramadan. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda melalui UPZ, Unit Pengumpul Zakat,

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi DP asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya ndak mabok torang? Lagian juga kalau ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian ngana nyanda takut so pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut.

0: ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saudara, satu umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Bias ke daerah kotak penalti, dan di situ ada satu pemain yang berdiri pada posisi yang sedikit bebas, tetapi sayang tendangannya ataupun contekannya ke gawang Diego Costa masih melambung. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Satu pemain John Cordoba tadi yang mencoba melakukan gawang gandikan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, berikan umpan ke depan ke sektor Teo, ternyata sayang, seribu sayang. Kami lihat pemain depan nomor punggung 4 Santiago Arias sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan mencoba langsung menekan, tetapi hingga saat ini memang belum ada peluang emas yang berbahaya baik dari kubu Portugal maupun dari kubu Kolombia. Kita nantikan, kini kembali permainan dilangsungkan. Dua bek kanan Portugal mencoba membangun serangan, sodorkan bola pendek ke depan, jadi bisa pergerangan, tarik ke belakang lagi dia kepada Vitinha. Vitinha gerak tubuh sindak dia kepada Nuno Mendes. Mendes permainkan bola, masih darahnya sendiri, dibayang-bayangi oleh pemain John Cordoba ataupun pemain nomor punggung 7 di sana ada Luis Diaz, tetapi masih permainkan bola, berikan kepada sayap kiri, bek kiri yang maju ke depan ini, mencoba menggiring bola Mendes,

Iya, baik pendengar, sekali lagi kami mohon maaf ya untuk siaran langsung laga Kolombia dan Portugal ya. Jadi Anda bisa dengarkan ya kelanjutannya melalui siaran terestrial Pro 2 di 97,7 FM ya. Oke, melengkapi pagi Anda, saya masih temani dengan serangkaian musik dan informasi sampai di pukul 8. Dan sebagai informasi juga, kami akan menyapa untuk Anda umat Katolik dimanapun berada, nanti di pukul 8.30 kami akan siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi, Manado.

Iya, baik pendengar. Jadi saat ini sementara ya berlangsung laga Kolombia versus Portugal. Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial Pro 2 97,7 FM. Atau Anda bisa tonton langsung melalui siaran TVRI ya. Untuk pagi ini dan jam 8.30 kami akan siarkan secara langsung untuk ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi Manado. Dan di jam 10 kami akan siarkan secara langsung untuk laga Piala Dunia Yordania versus Argentina.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

mantan kecepatan Luis Diaz. Sementara Portugal memiliki deretan pemain elit seperti Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva hingga Ruben Diaz. Oke, kita nantikan saja ya seperti apa laga untuk Kolombia versus Portugal pagi ini ya, hasilnya seperti apa. Ya, jadi Anda bisa dengarkan siarannya melalui siaran terestrial 97,7 Pro 2 FM. Oke, sudah 24 menit ya, berlangsung, hasil masih 0-0. Ya, dan selanjutnya kita akan segera jelang pukul 8 pagi ini untuk penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 8 ya. Setelah itu kami akan kembali lanjutkan untuk Manado Pagi. Ya, untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi, Manado.